0: contoh ICW ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigai RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Protigai RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang prioritas paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya. Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
7: ya Pak? Ya,
5: 10 T. Oke.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
9: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita berani mendarat di sudai ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
10: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
11: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
10: DPP kalau bisa ya kita naikkan. DPP. Nyundaknya 50.000 sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, berbicara belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan yo kayak gitu.
11: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
12: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
13: ada hijaunya.
12: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
11: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
15: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
16: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
14: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
15: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
13: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
18: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
13: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
19: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
13: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
20: Laporan khusus.
21: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
21: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is sharpening
0: Energy and food systems are under strain.
1: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
0: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
20: During the meeting, we adopted important documents, including.
23: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
20: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua.

0: Wow, wow, wow. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
1: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda di pagi hari ini. Kita masih di kopi Anda ini ya, untuk tentunya membahas tema kita, topik kita yang sangat penting. Sarapan sehat, energi hebat untuk akhir pekan. Nah, tadi kita sudah buka beberapa opini dari para pendengar terkait dengan sarapan ya. Ada yang sarapannya dengan meminum air putih hangat, kemudian lanjutkan dengan kopi. Ada juga yang langsung makan berat ya, karbohidrat, atau disesuaikan karena menurutnya pekerjaannya cukup memakan banyak energi ya. Nah, kalau dari apa yang kita berikan informasinya untuk pendengar tentunya di melansir dari halosehat.com, ada ini beberapa manfaat minum kopi di pagi hari. Nah, ternyata bukan hanya bagian dari rutinitas begitu ya, kebiasaan minum kopi di pagi hari ini ternyata menyimpan berbagai atau beragam manfaat untuk tubuh. Jadi kalau ini yang ngomong dokter ya, bukan Dinda ini ya. Jadi kandungan kafein dalam kopi ini dapat membantu meningkatkan fokus, mendukung kesehatan jantung hingga memperbaiki suasana hati. Nah, ini kalau kita melihat nih beberapa manfaatnya, ada meningkatkan fokus dan konsentrasi begitu ya. Mungkin beberapa orang memilih minum kopi di pagi hari sebelum mulai beraktivitas ini untuk meningkatkan fokus dan konsentrasinya, di mana kopi ini mengandung kafein, yakni zat stimulan yang mampu menghambat neurotransmitter di otak bernama adenosin yang dapat berperan dalam memicu rasa kantuk. Jadi kafein ini dapat meningkatkan kadar dari neurotransmitter lain seperti dopamin yang berperan dalam meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan kemampuan berpikir jernih. Itulah mengapa salah satu alasan ini ya, minum kopi di pagi hari bisa membuat beberapa orang merasa lebih produktif tentunya ya. Dan ada beberapa lagi untuk manfaatnya, kita akan bacakan dan berikan informasinya ini ya. Menjaga kesehatan jantung. Wah, ini dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang minum kopi di pagi hari memiliki resiko lebih rendah mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung atau penyebab lainnya. Jadi inilah mungkin yang disebabkan karena minum kopi pada sore atau malam hari ini dapat mengurangi hormon melatonin atau pengatur tidur. Jadi kadar melatonin yang rendah dikaitkan dengan peningkatan stres dan oksidatif, kemudian tekanan darah yang tinggi yang menjadi faktor resiko penyakit jantung. Jadi apa ya, nih penelitiannya juga menunjukkan begitu ya. Ternyata ada juga nih mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Jadi senyawa kopi juga yang terdapat dalam kopi ini ada menjaga kesehatan otak, termasuk mengurangi atau apa ya, mencegah begitu ya resiko terkena penyakitnya Alzheimer. Nah, ini ada juga jurnalnya tuh dalam studi jurnal Frontiers in Aging Neuroscience. Ini kebiasaan minum kopi dikaitkan dengan penurunan kemampuan berpikir yang lebih lambat dan resiko lebih rendah terkena Alzheimer. Oke. Oh begitu ya, jadi lebih lambat ini ya. Dan hal ini kemungkinan berkaitan dengan manfaat kopi yang mampu memperlambat penumpukan plak AB amiloid di otak. Jadi penumpukan plak ini merupakan salah satu faktor penyebab Alzheimer tadi. Waduh, luar biasa ini ya. Tadi yang dikatakan juga nih dari pendengar kita bahwa benarkah gitu kan, kalau minum kopi itu lebih mengurangi adanya penyakit diabetes, apalagi kopinya kopi pahit gitu. Ternyata di informasi yang kita dapat nih dari ulasan dokter sendiri, ternyata dapat menurunkan resiko diabetes tipe B. Waduh, luar biasa ya ternyata ya. Jadi konsumsi kopi secara rutin diketahui manfaat menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Mohon maaf, tipe 2 ini ya. Potensi manfaat kopi di pagi hari ini
disebutkan oleh penelitian yang terbit dalam jurnal tadi, Nutrition Reviews. Jadi penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sering minum kopi rata-rata 5 hari bahkan ini ya, memiliki 20%, 29% risiko lebih rendah terkena diabetes dibandingkan dengan tidak minum kopi sama sekali. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, tadi kopinya kopi pahit, jadi yang no gula. Jadi karena memang manfaat minum kopi ini berasal dari kandungan zat antioksidan dan antiinflamasi di dalam kafein yang mampu mengurangi peradangan yang terjadi dari akar penyakit kronis seperti diabetes. Ini ada beberapa lagi nih manfaat yang nantinya akan kita berikan tentunya di kopi Anda weekend. Ternyata bagus ya, minum kopi di pagi hari dengan catatan kopinya kopi pahit. Nggak pakai gula ini ya. Dan tentunya Dinda akan memberikan informasi lain untuk pendengar semua di kopi Anda. Boleh yang mau masuk sharing lagi, boleh deh kita buka ini ya. Karena kopi Anda weekend ini, kita saatnya weekend agak santai ini ya. Jadi topiknya yang ringan-ringan aja sambil kita membahas mengenai apa ya, kesehatan tubuh kita. Kemudian waktunya weekend, waktunya care sama diri gitu ya. Tetap bersama Dinda di Pro 1, kopi Anda pagi hari ini.

0: terlihat, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita masih di Kopi Anda Weekend ini ya. Pembahasannya, topiknya masih mengenai sarapan. Sarapan sehat tentunya ya. Dan kita akan melansir beberapa informasi ini tentunya dari beberapa ahli, dari dokter langsung, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga yang memberikan tipsnya tadi ya. Dan ini tadi kita akan lanjutkan dulu nih beberapa manfaat dari kopi ya, selain tadi menurunkan, ada menurunkan diabetes tipe 2, ada juga ini menjaga berat badan yang ideal. Jadi sesuai ini ya, jadi studi yang terbit juga dalam jurnal The Journal of Nutrition ini menunjukkan bahwa wanita yang sering minum kopi memiliki persentase lemak tubuh dan lemak perut yang lebih rendah dibandingkan yang tidak minum kopi. Waduh. Ini para untuk ibu-ibu wanita, boleh kita mulai minum kopi dulu nih, mulai sekarang, karena dari studi ini ya yang mengatakan bahwa ternyata yang rutin minum kopi ini lemaknya lebih sedikit. Nah, tentunya kopi ini mampu meningkatkan metabolisme dan suhu tubuh yang dapat mendorong tubuh untuk membakar lebih banyak kalori. Seperti itu ini ya untuk informasinya. Kemudian juga menjaga kesehatan hati. Nah, kalau langsung nih kopi di pagi hari ini diketahui dapat menjaga kesehatan organ hati. Hal ini karena kopi ini mengandung antioksidan dan senyawanya yang mampu mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada hati. Nah, kopi ini juga tentunya menghambat reseptor atau adenosin yang berkaitan dengan cedera hati atau perkembangan fibrosis hati atau jaringan parut di hati. Ada juga nih menurunkan resiko depresi. Jadi yang tentunya nih mengungkapkan bahwa minum kopi 240 ml per hari ini menurunkan resiko depresi sebesar 4%. Waduh, 4% aja. Jadi ternyata ini dari senyawa kafeinnya yang dapat merangsang pelepasan serotonin tadi ya. Jadi hormon serotonin ini berfungsi untuk mengendalikan emosi dan memperbaiki suasana hati. Luar biasa ya untuk manfaat kopinya nih. Jadi bisa nih, ada beberapa tips juga yang diberikan untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi ketika kita minum kopi. Jadi sebaiknya ini dihindari ya, minum kopi dalam keadaan perut kosong. Jadi pasalnya kafein ini dapat memproduksi asam lambung dan menyebabkan perut terasa perih atau mual. Jadi sebaiknya konsumsi kopi setelah makan atau minimal setelah konsumsi cemilan ringan. Jadi agar lebih sehat juga, tentunya tadi kopinya pahit. Jadi batasi penggunaan gula, susu kental manis atau creamer. Jadi kalau bisa pilihlah minum kopi hitam tanpa tambahan gula, ini bisa jadi lebih adalah pilihan terbaik ya untuk menjaga kalori tetap rendah. Dan pastikan juga untuk mengkonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi boleh 2-3 cangkir per harinya. Dan tentunya ini perlu diketahui ya, setiap orang itu memiliki toleransi yang berbeda terhadap kafein. Jika mungkin dari pendengar semua merasakan jantung yang berdebar atau cemas, kemudian sulit tidur setelah minum kopi, bisa jadi ini ya, batasi konsumsi kopi atau pilih kopi yang tanpa kafein. Nah, dengan kita berbijak ataupun konsumsi bijak ini ya, secangkir kopi di pagi hari tentunya bisa jadi awalan rutinitas yang menyehatkan untuk kita. Itulah informasi ini, tadi kita bahas kopi ya, masih dalam kopi untuk sarapan. Nanti kita akan berikan informasi lain di pagi hari ini untuk pendengar semua. Sarapan sehat bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita masih berikan informasi terkait dengan sarapan sehat ini ya. Dan kita akan beralih ini melansir langsung dari apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ada Budi Gunadi Sadikin dan beliau ini mengatakan ini ya, sarapan yang sehat. Jadi kalau diingat-ingat sarapan sehat ini jangan yang berat-berat gitu ya dari Pak Menteri. Pak Menkes gitu ya. Kalau ala dia, ala beliau ini sarapannya cukup dengan 2 butir telur rebus. Jadi rendah kalorinya, proteinnya tentunya besar. Nah, ada juga nih beberapa yang diberikan juga di website dari ayosehat.kemenkes.go.id di mana cukup 5 menit. Ingat-ingat 5 menu untuk sarapan kilat. Jadi jika untuk pendengar semua nih yang terbiasa melewatkan sarapan, kemungkinan besarnya akan mencari makanan-makanan yang manis dan tinggi lemak tentunya di jam-jam berikutnya. Yang mana justru untuk para pendengar semua ini ya, ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, khususnya adalah penyakit jantung gitu ya.

Iya, kita akan melanjutkan kembali nih ya. Di mana informasinya mencegah penyakit atau kalau kita melewatkan sarapan ini akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, kalau resiko penyakit jantung ini bahkan bisa meningkat ke tahap yang tentunya lebih parah lagi ya, apabila pola hidup buruk bisa dibilang begitu ya. Ini tidak segera diperbaiki. Tetapi jika pendengar mungkin tidak punya banyak waktu ya untuk memasak ataupun menyiapkan sarapan, ada beberapa dari website Kemenkes ini ya, Kemkes memberikan alternatif sarapan sehat hanya dengan sat-sat 5 menit ya. Itu ada salad nih namanya. Salad adalah opsi yang sehat juga untuk kita menyiapkan atau memberikan tubuh kita asupan. Jadi kalau salad ini apa bisa dibilang gado-gado. Jadi kalau bisa dibilang ini ada juga gado-gado ini ya, terdiri dari sayuran rebus seperti ada kangkung, tauge, ada timunnya, ada seladanya. Jadi jangan takut kalau nggak kenyang. Ada kalau misalnya mau lebih kenyang lagi ditambah dengan lontong. Jadi satu porsi standar gado-gado ini tanpa saus kacang yang berlebih katanya menghasilkan 337 energi atau kalorinya ini ya. Jadi supaya tidak membosankan, boleh saladnya ditambah dengan ayam panggang, kemudian tambah selada, bawang bombaynya juga. Nah kalau misal mau lebih kilat lagi, ini bisa disiapkan sebelumnya. Jadi sayuran dipotong, semuanya disimpan di kulkas, kemudian sediakan yogurt, madu atau mayones yang rendah kalori untuk variasi siraman sausnya. Jadi bisa kita sekali buat untuk 4-5 kali sarapan. Nah selanjutnya ada juga nih roti isi yang tentunya juga cepat gitu ya buatnya. Cukup stok roti gandum, kemudian lengkapi dengan sayuran seperti selada, sawi, timun, tomat. Kemudian disesuaikan seleranya, pilih protein yang para pendengar suka juga. Daging boleh, telur boleh, ikan boleh, atau kalau mau yang praktis lagi pokoknya sudah ada rotinya, ada proteinnya, dibalut sayurannya juga, diberikan isiannya gitu ya. Nah ada juga nih smoothies. Ini smoothies lebih gampang lagi ya kita buatnya. Jadi cukup di blender campur buah, sayur, dan biji-bijian yang tentunya mendapatkan asupan nutrisi seimbang bagi tubuh. Jadi selain ini pembuatannya praktis, cukup dicemplung-cemplungin kemudian di blender gitu kan. Apalagi kalau misal pendengar semua memiliki kesukaan buahnya, bisa ditambahkan. Nah kalau misal mau ditambahkan untuk sayuran hijaunya, ada bayam, kemudian ada juga kalau lebih enak lagi nih ya, katanya nih di sini smoothie dari buah pisang Ambon. Jadi ada sepotong nanas, kemudian ditambahkan oatmeal, ada juga tambahkan madu. Saya ngebayanginnya sudah luar biasa ini, enak sekali gitu ya. Dan tentunya energi ini tuh cukup gitu untuk menjadi tenaga dan semangat di pagi hari. Kita nanti akan berikan lagi informasinya pendengar, masih di sarapan sehat tadi ya. Ada smoothies, kemudian ada roti isi, salt atau gado-gado, dan kita akan berikan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi masih di kopi Anda weekend ini ya. Kita berikan tadi beberapa rekomendasi ataupun sarapan kilat yang direkomendasikan dari Kemenkes, kemkes.co.id ini websitenya. Ada juga kita melanjutkan ini ya, beberapa tadi sudah ada smoothies, roti isi, salad atau gado-gado sayur tadi ya. Kalau ini saatnya adalah overnight oats, waduh. Jadi salah satu sarapan yang mudah dan cepat ini menunya gandum. Ini kaya serat ya, dan serat beta glukan yang selain membuatmu lebih cepat kenyang, ternyata juga bisa menurunkan kadar kolesterol hingga mengurangi resiko penyakit jantung juga. Tidak hanya itu, untuk pendengar semua mungkin dapat menyesuaikan overnight oatsnya sesuai dengan selera. Variasinya nih bisa mulai dari buah-buahan atau madu, selai juga bisa ya. Dan caranya pun mudah, membuatnya direndam oatsnya dengan susu atau isiannya semalam, kemudian ketika nanti pagi bisa dinikmati atau lebih segar tentunya dan lebih dingin, keadaannya dingin gitu kan. Nah selanjutnya ini dari tadi nih kayaknya ini favorit Dinda juga nih, ada ubi jalar. Waduh, ubi jalar panggang, rebus, kukus, semua enak kayaknya ya, asal jangan yang goreng-goreng nih. Jadi kalau gorengan atau junkfood ini kayak memang lebih enak gitu ya. Kalau kita bisa bandingkan, dia lebih praktis juga dan mudah gitu, tinggal digoreng pakai minyak. Tapi sesuatu yang kita konsumsi terus-menerus kemudian ini ya, bahwa makanan-makanan tadi yang goreng-gorengan, mengandung gula, kemudian garam, lemak jenuh, ini bisa meningkatkan kadar kolesterol darah dan menyempitkan aliran darah ke jantung. Boleh, tapi jangan berlebihan begitu ya. Nah ini kalau misal kita makannya berlebihan kemudian terus-menerus dari waktu ke waktu, ini bisa menyebabkan juga penyakit kardiovaskular.

hari ini ya. Jadi saatnya mungkin sesekali boleh ya mengganti apa bala-bala bakwan gitu kan, bakwan sayur, bakwan jagung ini dengan ubi jalar yang bisa direbus, dipanggang, atau kalau orang-orang sekarang ini apa ya, yang lagi enak juga tuh ubi jalar madu itu ya, cilembu yang ada madunya. Jadi bisa dikukus atau dipanggang di oven, microwave juga bisa ini ya. Tapi kalau yang lebih enak lagi dikukus juga bisa. Dan tentunya ini pun selain gampang buatnya, jadi sambil siap-siap mungkin tadi ya, siap-siap apa, mandi apa segala macam, dikukus ubinya, terus pas mau berangkat langsung dibawa gitu, siap dinikmati. Jadinya ternyata banyak ya rekomendasi sarapan ini dengan pilihan yang menu yang mudah dan murah tentunya. Dan awal lebih baik lagi kalau misalnya kita memang memulai hari ini dengan bekal-bekal sarapan tadi, daripada terlalu sering jajan, benarkah? Jadi ternyata ini menjaga pola sehat ini bukan berarti harus mati-matian ya menghindari pantangan, tapi kita juga harus mengenali jenis-jenis makanan yang bisa meningkatkan resiko timbulnya penyakit. Jadi langkah mudahnya adalah memulai hari yang produktif dengan sarapan yang lebih sehat. Waduh, ini jam sarapannya sudah selesai atau belum? Tapi kalau weekend biasa bangun siang, subuh bangun tidur lagi, boleh nggak ini? Nanti kita akan coba tanyakan juga ini ya kepada ahlinya seperti apa gitu kan. Karena kalau weekend ini setelah kita menjalani hari dari Senin padat, Selasa padat sampai Jumat ini kan, enaknya weekend ini biasanya santai-santaian, tidur-tiduran gitu kan. Apalagi kalau diisi dengan aktivitas-aktivitas bersama keluarga, tentunya lebih menyenangkan. Dan pendengar, terima kasih untuk perjumpaan Anda di Kopi Anda Weekend kali ini bersama dengan Dinda ini ya. Semoga apa yang kita informasikan dapat memberikan sedikit ya untuk wawasan kita dan semakin meningkatkan semangat untuk sarapan. Tentunya mohon maaf apabila ada kata dan kurangnya informasi yang diberikan ini yang dari kita, karena memang bukan langsung dari ahlinya ya, tapi kita mengutip dari beberapa sumber, dan ada yang tadi dari dokter langsung, kemudian dari websitenya Kemkes juga, dan tadi juga diberikan langsung dari Bapak Menteri Kesehatan ya, Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan hadirkan informasi lainnya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat-sehat, semoga kita semua dalam keadaan penuh syukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan dulu nih, ada satu lagu dari Andin Bambi. Bimbi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh iya, Mbak. Makasih ya, udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi ya, di mana topik kita ataupun di ruang disabilitas dan inklusi pagi hari ini, pagi menjelang siang, kami hadirkan informasi dari Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat layanan ramah disabilitas, dan di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah ini terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan menyiapkan fitur bahasa isyarat pada layanan informasi digital. Nah, informasi ini diharapkan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses informasi layanan hukum secara setara, dan komitmen tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran melalui virtual meeting pada Jumat lalu ini ya. Menurutnya, penyempurnaan layanan merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, ia juga menjelaskan inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang mengedepankan kesetaraan tanpa diskriminasi terhadap kelompok rentan. Selain itu, pendengar memperluas akses informasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum berbasis digital. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 tentunya, karena topik kita ataupun ruang disabilitas dan inklusi, Dinda akan memberikan informasi lainnya terkait dengan perkembangan juga ini ya, dan apa yang menjadi beberapa informasi di disabilitas dan inklusi. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi tidak terasa ya. Ini dari subuh tadi di dalam menemani pendengar semua. Sekarang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan waktunya kita berpisah. Akan dilanjutkan siaran di siang hari sampai nanti berlanjut dengan rekan saya ada Maria ini ya, yang akan menemani pendengar semua tentunya dengan program-program unggulan Pro 1 RRI Palu. Tetap bersama kami dan Dinda pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan mah itu.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu enggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambiner Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti ascending, target kita ascending.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hai, apa kabar semuanya? Di akhir pekan ini untuk edisi Sabtu tanggal 25 Juli 2026, saya Marini kembali menyapa Anda bersama dengan Mas Irfan ya untuk siang hari ini di program Pastela. Pasti Anda suka Temang Lama. Dan tadi sudah ada berapa? Dua lagu ya. Ada Endang Estaurina dan Sore-sore. Belum sore, masih siang nih ya. Kemudian ada Ria Resti Fauzi, Cintaku Setinggi Gunung Merbabu. Bukan Cintaku Setinggi Gunung Nokila lagi. Ada juga ya kalau di Sulawesi Tengah. Baiklah, 0811-4506-3908 Anda bisa gunakan sekarang, bisa juga melalui live TikTok RRI Palu untuk siang hari ini ya. Yang mau request silakan, yang mau telepon silakan, langsung aja kita ya. Oke lah, penelpon kita yang pertama silakan. Assalamualaikum, selamat siang Pastela.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasti Anda suka Tembang
0: Lama. Oke, pasti Anda suka Tembang Lama nih. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Di Kalutubula.
0: Oh, Pak Kastam, Pak Kastam ya.
1: Saya di Kalutubula.
0: Baiklah. Silakan ini, Bapak, mau dengerin apa lagunya?
1: Lagunya Kus Plus.
0: Lagunya siapa?
1: Kus Plus.
0: Kus Plus judulnya?
1: Sabtu Malam. Kebetulan ini Sabtu Malam.
0: Sabtu Malam.
1: Iya. Ini kan Sabtu Malam.
0: Oh iya. Iya, tapi bukan, kayaknya bukan itu judulnya ya. Sabtu Malam judulnya kah? Bukan
1: ya,
0: kayaknya.
1: Malam,
0: oh, Sabtu Malam ya. Oh, coba saya lihat dulu nanti ya.
1: Ya.
0: Oke lah, Bapak, terima kasih banyak ya.
1: Salam bahagia selalu.
0: Baik, terima kasih banyak sudah bergabung. Sabtu Malam, semoga aja ini benar judul lagunya begitu ya. Terima kasih. Dan di 0811-4506-3908 bisa kembali Anda gunakan untuk Anda Sabtu Malam. Oke, apakah benar itu judul lagunya? Lain telepon ada lagi, yuk silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat selamat siang, Pastela. Oh, benar nih, bukan?
2: Selamat siang, Mbak Rini.
0: Ya, selamat siang juga, Bu Ella.
2: Iya. Ingin dengar lagunya Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono untukmu. Boleh judulnya. Untukmu ya. Oh ya, oke lah, untukmu. Siap-siap, untukmu dari Tito Sumarsono, Bu Ella, benar?
2: Iya. Terima kasih, Mbak Rini.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat siang. Iya nih, benar Pak Kastam, salah judulnya ya. Judulnya itu bukan Sabtu Malam tapi Kisah Sedih di Hari Minggu gitu ya. Saya tidak pernah mendengarkan judul lagu Sabtu Malam itu syairnya kayaknya ya. Oke, nanti sebentar kita coba dengarkan untuk lagu dari siapa, Kus Plus. Oke. Kita mau baca dulu nih. Baca dulu. Ada yang sudah masuk di TikTok kita. Siapa ini? Ada Iswan Badi Lawera, terima kasih sudah bergabung. Ada Fis R udah bergabung. Ada Munirfa juga ya. Ada Adhan. Adhan ini. Assalamualaikum Pastela. Request lagunya Yuni Saras Malam di Cianjur. Di Cianjur, thanks. Oke. Okay. Ada Will apa ini? Wilari Ardiansah, terima kasih. Ada Firsa, terima kasih. Kemudian ada Pak Rusdin Tunejo ya, tanya, "Assalamualaikum Mbak Rini, mau request lagunya Flamboyan oleh Bimbo nanti insyaallah ya." Oke okay lah. Nanti sebentar kita baca-baca lagi, sebentar ya. Kita mau dengerin dulu lagunya. Lagu itu judulnya adalah Kisah Sedih, benar, mudah-mudahan ada ini ya. Saya ternyata belum siapkan lagu ini. Aduh. Oh ada, oke lah. Sebentar ya Pak Kasam, jadi judulnya ini adalah Kisah Sedih di Hari Minggu dari Kus Plus.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, lagu yang hadir dari tiga tadi ada Yuni Shara. Yuni Shara tadi lagu yang dipesan sama Adhan, Pak Adhan ya, melalui live TikTok. Kemudian juga tadi ada Ibu Ella dan Pak Kastam juga lagunya, Kus Plus. Oh ya, Kus Plus ini saya ikutkan juga untuk Ardiansah tadi. Ardiansah yang juga mau request lagunya Kus Plus, saya satukan aja ya. Buat yang nyiar, salam sehat. Terima kasih Ardiansah 727. Ada Iswan Badri Lawera, assalamualaikum Pastela dari Kawatuna, pengen denger lagunya 2D Bohong. Makasih Mbak Marini. Eh maaf Mbak Maria, sama aja ya. Yang mau manggil saya Marini, Maria juga boleh. Ada Mbak Mariana, selamat siang Mbak Maria. Pastela minta lagunya DNP Sesa, Tak Ingin Sendiri. Thank you. Oke, okay, terima kasih. Siap Mbak Nini. Siang kakak, boleh request lagu Widuri? Widuri? Widuri by siapa nih? Halo, selamat siang Pastela.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Pastela. Dari siapa di mana
1: nih?
0: Oh, Pak Ali di Taipa. Siapa Pak Ali? Pak Ali mau dengar apa lagunya?
1: Lagunya Panbers.
0: Panbers?
1: Iya.
0: Judulnya apa nih Panbers?
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Iya.
0: Pilu. Kenapa pilu nih Pak Ali?
1: Nah, cuman lagu saja.
0: Cuman lagu aja. Oh, oke lah, baik. Terima kasih banyak Pak Ali.
1: Dengan Marini.
0: Iya, betul dengan Marini.
1: Salam sehat selalu.
0: Siap. Sama-sama salam sehat kembali ya. Sama-sama. Baik, waalaikumsalam sudah bergabung Pilu dari Panbers. Siapa lagi nih? Selamat siang, ada Mbak Nining lagu Widuri sebentar. Ibu Mariani Sahib, assalamualaikum Mbak Rini, Pastela request lagunya Hanyalah Kenangan by Charles. Semoga sehat selalu Mbak Rini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, sama-sama ya. Berikutnya, halo Pastela, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa Beni?
2: Mbak Rini.
0: Ya.
2: Dengan Pak Beni di Mamboro.
0: Pak Beni di Mamboro, oke.
2: Ya, saya minta lagunya Cinta di Batas Kota.
0: Cinta di Batas Kotanya punya Tommy J. Pisa ya? Atau?
2: Ya.
0: Tommy J. Pisa benar?
2: Boleh juga, boleh.
0: Boleh, oke. Okay. Tommy J. Pisa, Cinta di Batas Kota.
2: Makasih Mbak Rini.
0: Sama-sama Pak Beni.
2: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Beni di Mamboro ya. Cinta di sini di batas, Cinta di Batas Kota. Di Batas Kota ini gitu. Sebentar ya lagunya ini. Baik, sudah ada berapa ya lagu saya? Ada Pilu. Oh ya, nanti sama putarkan juga lagu, ada beberapa yang sudah direkusin. Ada Dian Pisesa, ada Bimbo, ada 2D. Tadi yang pesan lagunya siapa? Lagunya Kus Plus tadi saya satukan ya. Nanti sebentar. Yuk, pokoknya kita antrian dulu lagu-lagu yang udah direkus ini.

0: Baik, lagu ini dipesan sama Pak Benny di Mamboro. Terima kasih Pak Ben, sehat selalu bersama keluarga. Sudah ada beberapa tadi lagu-lagu yang sudah saya putarkan. Ada Semalam di Cianjur, ada Bimbo Flamboyan juga, Kus Plus. Ini yang belum terputar ada Didi Dukun, Bohong, ada Dian Piscesa, ada Widuri, ada Hanyalah Kenangan. Yang masih ingin bergabung untuk siang hari ini di 0811-456-03-908. Ayo silakan. Halo, selamat siang Pak Stella.
1: Halo, selamat siang Pak Stella. Pak Stella
0: iya,
1: suka Tembang Lama.
0: Pasti Anda suka Tembang Lama. Ibu Hani ya di sana?
1: Iya, hari ini.
0: Iya, benar.
1: Ini hot.
0: Kenapa panas nih hot? Sekali. Oh, panas sekali. Sama juga di Palu panas ya. Kalau di studio saya enggak panas.
1: Ke Danau Lindo
0: belum nih, soalnya lagi dinas. Nanti insya Allah bisa jalan-jalan ke Danau Lindo ya, Ibu Hani. Mau dengerin apa lagunya Bu Hani?
1: Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu lagu siapa itu?
1: Lagunya
0: Rati Purwasi. Boleh, yeah. Rati Purwasi. Ha-ha.
1: Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Antara Benci dan Rindu. Memang ini kadang-kadang kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan, antara Benci dan Rindu, ini kadang-kadang datangnya suka bebarengan gitu ya. Benci tapi rindu. Gimana coba ceritanya? Ada lagi yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Masya Allah. Ini Ibu Nuraini kayaknya benar ya?
2: Iya, saya.
0: Oh ya. Sehat-sehat di sana ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah,
2: sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Sama-sama sehat.
0: Luar biasa. Iya, benar. Itu yang selalu diharapkan sih ya. Benar. Oke. Baik, nah masih ada kesempatan kayaknya. Mau dengar apa ini lagunya?
2: Lagunya siapa itu? Injit-injit semut.
0: Injit-injit semut. Kenapa suka dengan injit-injit semut?
2: Iya, sapa tidak gigi saya.
0: Tapi kadang-kadang kita suka mancing-mancing semut sih ya.
2: Iya, dia saja gigi sapa tidak ada promosi.
0: Oke, baiklah.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam.
2: Siap.
0: Oke, baiklah. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, Ibu Nuraini. Oke. Ini tadi injit-injit semut, kalau misalnya sama penyanyinya, saya coba jadikan satu ya, Bu Nuraini. Kita coba menuju dulu ke TikTok kita siang ini. Ibu Nining siang kakak, boleh request? Boleh. Sebentar lagunya ya, saya udah siapin di sini. Bu Marini saya boleh ya? Assalamualaikum Mbak Rini. Pastilah request Hanyalah Kenangan. Iya. Ibu Marini Saib siap. Waduh. Wah, ada Pak Yusri Darto ini. Walah. Assalamualaikum Pak Yusri Darto. Di mana ini sekarang? Lagi di tempat tugas atau lagi di mana sekarang? Kangen nih ya. Orang-orang Palu nih. Kapan lagi nih Pak Yus bisa datang lagi ke Palu ya. Terima kasih banyak Pak Yusri Datu udah mampir di live TikTok RRI Palu. Luar biasa hari ini. Salam saya nih ya buat teman-teman di sana. Terutama teristimewa untuk Pak Yus sekeluarga. Semoga diparingi sehat selalu bersama keluarga. Iya Pak Yus. Semoga nanti bisa jumpa lagi kita ya. Jumpa di Palu begitu. Besok-besok bisa datang lagi kembali di Tanah Kaili. Di Tadulako tercinta. Masih ingat kan ya Pak Yus? Di bumi Tadulako ini harus ingat dong. Gak mungkin terlupakan nih di Palu ya. Saya yakin Pak Yus gak mungkin lupa orang-orang Palu. Baik, terima kasih Pak Yusri Darto sudah mampir di live TikTok RRI Palu. Dan terima kasih Sri Wahyuni. Assalamualaikum Pak Stella. Waalaikumsalam. Terus siapa lagi nih? Assalamualaikum, selamat siang Pak Stella. Salam dari perantau Minang di Ampana. Wow, orang Ampana ternyata. Siap orang Ampana, sehat selalu di sana ya. Ada, oh ya, tadi Sri Wahyuni request lagu Dian Piscesa. Boleh, Dian Piscesa nanti saya satukan dengan Tak Ingin Sendiri ya. Ada Ria, Kak, lagu Utakelo. Aduh, kalau lagu Utakelo nanti boleh jalan-jalan di ini ya, di Pro 4 ya. Tapi jangan lupa ini follow juga ya, RRI Palu, jangan lupa follow juga akun Marini. Boleh begitu? Boleh. Kita mau ke mana dulu? Tadi juga ada yang minta lagu dari 2D juga. Sabar-sabar dulu ya. Kita mau ke Rati Purwasih dulu lagunya, Antara Benci dan Rindu. Udah, pokoknya pilih yang mana nih? Antara Benci dan Rindu, pilih Benci apa pilih Rindu? Coba, mana nih? Ayo. Kasih komentarnya nih coba di live TikTok kita siang ini.

Antara benci dan rindu, kata Iswan, aku pilih benci walau belum ketemu, nanti serumah pilih rindu. Wah, masa iya sih? Oke, okay, Mbak Sari, assalamualaikum. Pastilah boleh rilis lagunya Black Brother, Kenangan November Dreams. Mbak Sari, terima kasih informasinya ya. Jangan lupa WA saya dibalas dulu nih. Selamat siang, tolong puterin lagunya apa nih? M55, Mariana, Mbak Mariana. Oh ya, sebentar ya, kita mau ke lagunya Dian Piscesa dulu nih. Saya belum terima dulu telepon dan juga saya baca-baca lagi nanti sebentar ya untuk Anda yang sudah masuk di live TikTok kita. Ini lagu tadi dipesan sama siapa nih? Coba ayo unjuk tangan. Kasih komentarnya lagi di TikTok ya.

Lagu dari Dua Dia dengan Bohong. Tadi juga sudah di request lagu ini sama siapa tadi ya? Pokoknya udah request ya. Ada siapa lagi? Coba saya baca-bacain dulu. Randang Dagiang Ampana. Oh, tadi ini sudah ya. Salam dari Perantau Minang di Ampana. Ada Mbak Mariana. Oke, ada Pak Iswan katanya, pasangannya Mbak Mari ini pasti rindu terus karena masih seperti yang dulu. Artinya cantik terus. Iyalah. Harus cantik. Perempuan itu harus cantik, enggak mungkin ganteng kan ya. Nurkia, assalamualaikum Pastela. Selamat beraktivitas dan salam Pastela. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurkia. Ini masih ada lagu berapa ya? Ada lagunya Widuri, ada lagunya Hanyalah Kenangan. Iya, tadi Bu Nur Aini saya coba satukan lagunya Injit-injit Semut itu dengan lagu dari The Mercies itu sama ya. Jadi Hanyalah Kenangan aja dulu. Siap ya Bu Nur Aini, terima kasih banyak. Pokoknya yang udah request semuanya ini, terima kasih luar biasa ya. Kita mau ke yang minta ini, yang minta lagunya Widuri dulu, udah kelamaan nunggunya. Gak apa-apa sih. Ini ya, kita mau bernostalgia dulu dengan

0: Lagu yang hadir dari The Mercies dengan Hanyalah Kenangan tadi sudah direquest juga sama Ibu Mariani Sahib. Saya ikutkan juga dengan Ibu Nuraini. Terima kasih banyak ya Mbak Nurkia. Assalamualaikum, selamat beraktivitas dan salam pastela. Siap, salam pastela kembali. Udah menyaksikan di live TikTok RRI Palu siang hari ini, dimanapun Anda ya, yang ada di Palu, yang ada di daerah kabupaten, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, yang sempat menjangkau siaran Pro 1 RRI Palu. Kita sudah tersambung kembali di line telepon. Halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang Pastela.
0: Iya, pasti siang
1: lama.
0: Betul, pasti Anda suka tembang lama nih.
1: Ibu Maspa Mbak Marini.
0: Oh iya baik, Ibu Maspa. Mau dengerin apa lagunya?
1: Lagunya Ita Purnamasari.
0: Lagunya Ita Purnamasari. Apa itu DP judul?
1: Ku Cinta Padamu.
0: Aduh, iyo?
1: Iyo, Mbak Marini dicinta.
0: Oh begitu. Aku Cinta Padamu, Ita Purnamasari.
1: Aku Cinta Padamu. Aku Cinta Padamu itu Desi Ratnasari.
0: Terus yang ini apa?
1: Cinta padamu.
0: Oh, beda di kata-kata sedikit teh.
1: Iya.
0: Cintaku padamu maksudnya, toh? Kalau Ita Purnama
1: padamu, ku cinta padamu, Ita Purnamasari, aku cinta padamu, Desi Ratnasari.
0: Nah, itu dia. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap-siap, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rial, katanya lagu Takelo. Kalau lagu Takelo boleh nyebrang ke ini ya, ke Pro 4 ya. Di Pro 4 sayang ya. Jangan di sini, kalau di sini lagunya lagu-lagu Indonesia aja gitu ya. Pokoknya yang budaya-budaya boleh nanti main di Pro 4. Oke. Yang udah kirim WA juga nih, Ibu siapa nih? Ibu Agus atau siapa ini ya? Lagunya saya putarkan untuk Anda siang ini. Untuk oh ya, Ibu Maspa sebentar ya.

0: Bu Maspa tadi yang pesan lagu ini. Terima kasih banyak Ibu Maspa ya. Dan ada Mbak Sari di Kawatuna. Gimana Mbak Sari, masih sibuk dengan aktivitasnya sambil menjahit, sambil mendengarkan Pro 1 katanya. Siang hari ini mau dengerin lagunya siapa? bukan Ita Purnama Sari, tapi Black Brothers ya. Punya kenangan sih ya, di mana? Bukan lagu ini, sebentar ya. Black Brothersnya nanti sebentar. Kita terima dulu telepon kalau begitu. Ini penelpon terakhir kayaknya untuk kita ya. Halo, selamat siang Pastela.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Asriya di Bali.
0: Oh, Masya Allah, Ibu Asriya di Bali. Siap. Ibu Asriya di Bali, silakan.
1: Kabar nih, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Alhamdulillah.
1: Cindy Claudia, Rasa Cinta.
0: Cindy Claudia judulnya Rasa Cinta.
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Oh ya, okay. Cinta Marini atau cinta sama siapa nih?
1: Sama Marini dong. Jangan pindah-pindah.
0: Jangan pindah-pindah, nggak boleh pindah. Kalau pindah-pindah, awas
1: iya,
0: ya.
1: Kalau pindah-pindah, entar kena denda.
0: Kena denda, nanti nggak bisa bayar dendanya, ya.
1: Iya dong. Gratis aja Marini.
0: Oke, baik.

Baik, rasa cinta dari Cindy Claudia Harahap. Ini lagu kedua terakhir penjumpaan kita di Pastela siang hari ini, pendengar. Lagu terakhir ada lagu terakhir yang dipilih sama Mbak Sari di Kawatuna siang ini dengan Kenangan November dari Black Brothers, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Mbak Sari, selamat bekerja aja ya, sehat selalu di sana. Dan ini menutup perjumpaan kita dalam program Pastela untuk edisi

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kita di Info Pro 1 bersama saya Maria Immaculata. Info pertama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memastikan kegiatan edukasi bahaya narkoba di lingkungan pelajar. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Tinggi kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah mendorong semua pihak semakin masifkan upaya pencegahan dan pengungkapan dengan harapan daerah ini benar-benar bebas dari narkoba. Penyuluh narkoba ahli madya BNN Provinsi Sulawesi Tengah Hartini mengatakan, di tengah tingginya aktivitas tambang di Sulawesi Tengah serta adanya sejumlah industri, mendorong meningkatnya jumlah penduduk menjadi peluang bagi pelaku pengedar narkoba untuk memasok narkoba di Sulawesi Tengah. Diakui selain menyasar pekerja di tambang dan industri pengolahan, pengedar narkoba juga telah menyasar pelajar yang dinilai rentan terpapar penyalahgunaan narkoba.
3: Dengan melalui pencegahan ini, BNN itu punya program Ananda. Ananda itu adalah aksi nasional anti narkotika yang dimulai dengan anak-anak. Karena kan sekarang fokusnya para bandar ini adalah menyasar anak-anak kita. Bagaimana kita Indonesia ini mau bersinar di tahun 2045 kalau anak-anak kita mulai dari sekarang sudah terindikasi menyalahgunakan narkotika seperti itu kan? Ya ini bagaimana kita berkolaborasi tentunya dengan semua pihak, semua masyarakat kita harus berkolaborasi. Jangan cuman BNN saja atau petugas. Karena masalah narkoba ini masalah kita semua.
2: Penyuluh narkoba ahli madya BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Hartini menambahkan, di tengah upaya pihaknya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan mengenal sejumlah narkoba yang diedarkan di Sulawesi Tengah sebagai bentuk antisipasi bagi anak dan pelajar, orang tua juga diharapkan dapat semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak. Selain itu juga dapat membangun kedekatan dengan setiap anggota keluarga, mengingat korban penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan anak yang kurang perhatian atau berasal dari keluarga broken home.
0: Info Pro 1.
1: Sebagai upaya pencegahan penularan virus HIV, masyarakat khususnya kelompok berisiko diminta untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan guna mempercepat penanganan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Dokter Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS Puskesmas Birobuli, Dr. Rosalin Lago mengatakan, anggapan bahwa HIV hanya menyerang pekerja seks atau kelompok tertentu sudah tidak lagi tepat. Menurutnya risiko penularan HIV kini mencakup kelompok yang lebih luas, sehingga deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran virus sekaligus mempercepat penanganan bagi mereka yang telah terinfeksi. Selain pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau LSL dan waria, pemeriksaan HIV juga dilakukan pada ibu hamil sebagai bagian dari program pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Selain itu, deteksi dini juga menyasar warga binaan serta pasien tuberkulosis atau TBC yang memiliki risiko lebih tinggi akibat penurunan daya tahan tubuh.
5: Kita punya kelompok resiko sekarang lebih lebar, LSL, waria, pekerja seks, kemudian ibu hamil, karena kita melakukan pencegahan penularan terhadap bayinya. Jadi kita sekarang ada namanya triple eliminasi, pemeriksaan rutin pada ibu hamil, kemudian pada warga binaan masyarakatan yang di rutan dan di lapas itu dilakukan pemeriksaan, dan pasien TBC. Kalau kelompok berisiko, kita menganjurkan pemeriksaan 3-6 bulan sekali. Jadi kalau kami turun ke warga binaan masyarakat itu biasanya per 3 bulan kita lakukan pemeriksaan.
4: Dr. Rosalin menjelaskan, bagi kelompok beresiko, pemeriksaan HIV dianjurkan dilakukan secara berkala setiap 3 hingga 6 bulan sekali, khusus bagi warga binaan pemasyarakatan. Petugas kesehatan secara rutin melaksanakan screening setiap 3 bulan sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Menurutnya, semakin cepat infeksi HIV diketahui, semakin besar peluang seseorang memperoleh pengobatan antiretroviral atau ARV secara dini, sehingga kualitas hidup dapat tetap terjaga sekaligus menekan risiko penularan kepada orang lain. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan HIV karena layanan telah tersedia di fasilitas kesehatan dan seluruh hasil pemeriksaan dijamin kerahasiaannya.

0: Info Pro 1.
1: Berhasil dalam menekan inflasi daerah, pemerintah Kota Palu mengalokasikan insentif 3 miliar rupiah dari Kemendagri untuk modal UMKM dan penataan pasar. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
2: Badan Anggaran DPRD Kota Palu menggelar rapat kerja bersama komisi-komisi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Muhlis U. Aces yang kemarin. Dalam forum tersebut, setiap komisi memaparkan hasil rapat internal bersama mitra OPD terkait laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2026. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Ruslan Ramli, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Palu yang mampu menjaga inflasi di daerah. Ia menyebut, dana insentif sebesar 3 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri akan dialokasikan untuk berbagai program strategis. Salah satunya bantuan modal usaha untuk ratusan wirausaha pemula di Kota Palu.
3: 1 miliar diperuntukkan untuk Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan pemberian modal usaha sebesar 5 juta kepada 200 wirausaha pemula yang kemudian nanti proses kegiatannya di TW4 karena lagi proses seleksi ya, seleksi dan permohonan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Palu.
2: Selain itu, sebagian lainnya dari total insentif tersebut akan dialokasikan untuk pembuatan lapak di Terminal Balaroa yang saat ini sedang berlangsung. Ditargetkan, 700 pelaku usaha yang berada di luar pasar Impres Manonda akan direlokasi di wilayah tersebut. Adapun sisa 400 juta dari dana tersebut akan dialokasikan untuk program pasar murah keliling Gade Nulomako yang sebelumnya telah berjalan di 8 kecamatan. Program ini, sebut Ruslan Ramli, adalah upaya pemerintah Kota Palu untuk menumbuhkan perekonomian daerah sekaligus mempermudah akses sembako yang lebih murah.
0: Info Pro 1.
1: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah ini dilakukan agar pemanfaatan media sosial dapat dilakukan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
4: Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin luasnya kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial, literasi digital menjadi bekal penting agar ruang digital tetap sehat dan produktif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah, Wahyu Agus mengatakan peningkatan literasi digital harus terus dilakukan seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih. Menurutnya literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat digital, namun juga mencakup etika, budaya, serta keamanan digital. Dengan memahami keempat pilar tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, sekaligus menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam berekspresi.
5: Agar masyarakat lebih terkait dengan pengetahuan ya, SDM literasi digital ini terus meningkat, apalagi tantangan kita ke depan ini terkait dengan semakin perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, dibutuhkan pemahaman ya terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi atau literasi digital dengan sebaik-baiknya. Karena kita ketahui bersama bahwa ada 4 pilar terkait dengan literasi digital ini. Selain dari keterampilan, etika, budaya, dan yang terakhir bagaimana keamanan digital. Kadang-kadang pilar keempat ini terkait dengan safety ini, keamanan digital, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal ini adalah salah satu pilar utama dalam rangka bagaimana kita bisa dengan cerdas memanfaatkan literasi digital atau teknologi yang sekarang perkembangannya sangat pesat sekali.
4: Wahyu menambahkan kebebasan bermedia sosial harus diimbangi dengan etika dalam berkomunikasi dan kesadaran menjaga keamanan digital. Menurutnya masyarakat perlu membiasakan diri menyaring informasi sebelum membagikannya, menghormati perbedaan pendapat, serta melindungi data pribadi saat beraktivitas di ruang digital. Dengan meningkatnya literasi digital, diharapkan masyarakat Sulawesi Tengah dapat memanfaatkan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, sehingga media sosial menjadi ruang yang aman, sehat, dan memberikan manfaat bagi semua masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas jaringan kerjasama internasional, diantaranya melalui kerjasama dengan Provinsi Sichuan, Tiongkok, terkait kemitraan di bidang hilirisasi pertanian, investasi, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi agar komoditas unggulan Sulawesi Tengah tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Kerjasama ini terbangun saat Gubernur Sulawesi Tengah menghadiri Sichuan Central Sulawesi Belt and Road Dialogue on Agriculture dengan an Industrial Chain Forum di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Forum bisnis ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dan investor untuk membahas peluang agribisnis modern. Dalam forum tersebut, delegasi Sulawesi Tengah mendalami berbagai inovasi pertanian di Sichuan, China, seperti smart agriculture, sistem cold chain logistik, serta integrasi teknologi digital pada rantai pasok pangan. Selain forum bisnis, rombongan pemerintah Sulawesi Tengah juga menyambangi Pusat Riset Pertanian Modern dan Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding untuk mempelajari pengelolaan kawasan berbasis inovasi dan konservasi. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor pertanian yang modern, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital atau SPBE.
0: Info Pro 1.
1: Info yang terakhir pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una mendorong umat Islam memperkuat silaturahmi tanpa memandang agama, ras, dan adat istiadat.
2: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Hamdi, menyebutkan Muslim diajari berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak ada larangan bagi umat Islam berbuat kebaikan kepada non-Muslim, bertetangga, bergaul, bersahabat, bahkan pemeluknya dianjurkan untuk menebar kebaikan dan keadilan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
3: Ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan.
2: Keberagaman suku, agama, dan ras merupakan keunikan tersendiri yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena itu, tutur Muhammad Hamdi, menciptakan kerukunan umat beragama menjadi keharusan tanpa melihat agama atau kepercayaan yang dianut. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan, hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

100% Indonesia, pendengar lagu-lagu Indonesia yang masih menemani suasana sore Anda di hari ini. Cuaca Palu yang terik ini sampai dengan saat ini ya masih meninggi. Tapi gak masalah karena ini adalah hari libur bagi sebagian. Tengah menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang Anda sayangi. Anda yang bekerja juga gak apa-apa, tetap semangat hari ini. Pro 1 masih menemani Anda dalam 100% Indonesia untuk lagu-lagu Indonesia yang masih akan hadir sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada Pricinta ya. Oke, selamat sore semuanya. Sore yang begitu cerah hari ini, saya akan hadirkan kembali pulang untuk Anda di 100% Indonesia.

pada awalnya dalam bahasa Latin. Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekaligus

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Cobalah untuk setia pendengar untuk sore hari ini. Saya berharap Anda masih tetap setia ya untuk mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Oh ya, masih di Palu sore ini dengan program kita di Green Radio pendengar, di mana kita akan berbincang terkait dengan saya akan berikan informasinya untuk Anda terkait dengan sampah hari ini, bencana atau berkah ya. Dan tentunya di program Green Radio kali ini, di mana program menghadirkan informasi seputar lingkungan hidup, perubahan iklim, serta langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi tetap lestari. Dan pendengar, pernahkah kita berpikir kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Plastik bekas minuman, kemudian bungkus makanan, botol air mineral, hingga sisa makanan yang kita tinggalkan begitu saja. Mungkin hanya beberapa detik untuk membuangnya, tetapi alam membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk menguraikannya. Dan ironisnya pendengar, banyak bencana yang kita alami ternyata berawal dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Saluran air tersumbat sampah menyebabkan banjir, kemudian sungai tercemar limbah rumah tangga, hingga laut dipenuhi plastik yang mengancam kehidupan biota laut. Dan tentunya kemudian timbul pertanyaan ya, mengapa sampah bukan sekedar masalah kebersihan tetapi juga persoalan lingkungan, kesehatan, bahkan masa depan generasi mendatang. Dan kalau kita mau mengenal jenis-jenis sampah, ini perlu ya untuk kita ketahui, di mana secara umum sampah itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai seperti daun, sisa sayur, kulit buah, dan sisa makanan. Jadi sampah jenis ini sebenarnya bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Dan yang kedua, sampah anorganik ya, seperti plastik, kaleng botol kaca, dan logam. Sampah ini membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai sehingga perlu didaur ulang. Dan ketiga adalah sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, misalnya baterai, bekas lampu neon ya, obat-obatan kadaluarsa, hingga limbah elektronik. Sampah jenis ini tidak boleh dibuang sembarangan karena mengandung zat yang dapat mencemari tanah dan air. Dan sayangnya pendengar, sebagian besar masyarakat ini masih mencampur semua jenis sampah dalam satu tempat ya, padahal memilah sampah sejak dari rumah ini merupakan langkah awal menuju lingkungan yang lebih sehat. Kita masih akan lanjutkan lagi untuk perjalanan kita di Green Radio kali ini.

Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Gejolak Cinta Sandi Sandoro bersama Indah Dewi Pertiwi ya. Untuk kebersamaan kita di sore ini, pendengar masih berbicara tentang sampah dan di Green Radio kali ini. Dan tahukah Anda pendengar bahwa tumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir itu menghasilkan gas metana ketika membusuk, dan gas ini memiliki kemampuan merangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida sehingga ikut mempercepat pemanasan global. Dan sementara itu, pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan asap yang mengandung partikel berbahaya dan berbagai zat pencemar udara. Akibatnya, kualitas udara menurun, risiko penyakit pernapasan meningkat, serta emisi gas rumah kaca ini terus bertambah. Nah, artinya mengurangi sampah bukan hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, ada cara sederhana ya yang dikenal ini untuk gerakan 3R. Jadi dengan 3R, yang pertama adalah reduce, ini mengurangi penggunaan barang sekali pakai, misalnya membawa tumbler sendiri, menggunakan tas belanja kain, serta menghindari sedotan plastik. Kemudian reuse, ini menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, contohnya memanfaatkan toples bekas sebagai wadah penyimpanan atau menggunakan kembali kantong belanja. Dan kemudian recycle, jadi mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Dan saat ini banyak komunitas kreatif yang mampu mengubah plastik bekas menjadi tas, dompet, bahkan berbagai kerajinan bernilai jual tinggi. Jadi dengan menerapkan 3R, jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir ini dapat berkurang secara signifikan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: berkelahi di sini.
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek. Iya kak,
0: hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo ma? Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

101 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, kita akan mengikuti siaran berjaringan untuk Gemah Saripati Maju. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Sesaat lagi.

0: Ampana, Bone dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari dan Bau-Bau. Bersama saya Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
2: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun apa namanya. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
3: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
7: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini uang negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan, sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa memanfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
6: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Al-Sintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah Al-Sintan di Kota Baubau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Al-Sintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Baubau berharap pengelolaan Al-Sintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
5: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Baubau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Baubau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
9: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
10: Saya selalu berharap kepada semua lurah se-Kota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40-50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
9: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
1: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
11: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gema Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es. Sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
12: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
8: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
12: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
8: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
12: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitannya untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
13: Demikian informasi yang dapat kami rekam untuk Gema Saripati Maju sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
1: Baik, terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
14: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyada.
15: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%.
16: Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
17: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, kris itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
16: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
14: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
18: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
19: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
20: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
19: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
18: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
22: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
23: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
22: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
2: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulawesi Tengah segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulawesi Tengah, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
3: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
22: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
21: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmuswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Buol.
7: Karena sudah sekitar 50-70% butuh waktu lagi seperti stadion itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu di seluruh daerah itu akan kumpul sesuatu.
4: Dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
5: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Bone sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
6: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda, sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
9: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama di Bone. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
6: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama, ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
10: Kalau menurut saya, tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Dan baru yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
6: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan. Tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati? Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain.
8: Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
9: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
8: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
5: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar, news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

kepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah

rupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

0: kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari ini. Kita jelang pukul 19, saatnya kita ikuti program Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Sumenep dengan judul Sebelum Terlambat. Dan nantinya kami akan lanjutkan untuk program Ngobrol Bareng Komunitas hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi

0: Jadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
1: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
0: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
0: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini, hari Pekan, 25 Juli 2026. Dan pendengar, seperti biasanya kami hadir di program Ngobrol Bareng Komunitas. Ini adalah sebuah ruang inspiratif bagi kita semua yang menghadirkan berbagai komunitas setiap harinya melalui program Satu RRI Palu dan beberapa organisasi yang kemudian punya kontribusi nyata lah bagi masyarakat di Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu. Nah, malam hari ini kita akan lebih santai lagi. Kita akan berbicara terkait dengan kuliner. Kalau kita berbicara terkait dengan kuliner itu kan bukan soal rasa, tetapi juga tentang bagaimana di situ ada budaya, kemudian ada kreativitas, sampai ada roda ekonomi yang terus berputar. Nah, di balik setiap hidangan yang kita nikmati setiap harinya ada perjuangan teman-teman kita, para pelaku usaha yang hampir setiap hari itu berkutat dan bekerja keras menjaga kualitas, mempertahankan pelanggan, sampai bagaimana beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana peran dari para pedagang kuliner di Sulawesi Tengah yang terus bertahan, terus melakukan semacam inovasi-inovasi lah untuk terus bersinergi menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan mulai dari inovasi produk, pemasaran digital, kita akan bahas tentang ini. Dan telah hadir narasumber kami dari teman-teman Aspek Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah. Selamat malam, Mas.
4: Selamat malam.
3: Terima kasih sudah hadir RRI ya.
4: Terima
3: ini
4: kasih.
3: Ini kalau jenengan baru pertama ya?
4: Baru pertama
3: kan? Ini tiap hari. Iya, betul. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Ketua selaku apa malam hari ini.
4: Baik, terima kasih. Saya alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di RRI. Saya kebetulan diundang selaku Ketua Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah, Aspek Sulteng.
3: Aspek Sulteng ya, ini terbentuknya ini adalah tahun kedua ya?
4: Iya,
3: tahun kedua ya. Oke, kemudian sebelahnya lagi dengan Mas siapa?
4: Iya.
3: Dekat-dekat sini aja Mas, nggak apa-apa, supaya enak. Oke lah, sama siapa Mas?
5: Terima kasih, nama saya Suko Wiono. Kali ini diundang sebagai Ketua Pelaksana Panitia Hari Ulang Tahun Aspek yang kedua.
3: Kedua ya?
5: Ya.
3: Rencana tanggal berapa acaranya itu ya?
5: Insya Allah rencana tanggal 8 Agustus 2026.
3: Enggak lama lagi ya, ini udah ya, tanggal ya. 25, berarti enggak lama lagi. Oke deh, semoga semuanya berjalan dengan baik ya Mas ya. Oke, Mas Bino mungkin bisa diperkenalkan lebih dahulu kepada pendengar, karena kita juga malam hari ini live YouTube loh Mas, live-nya YouTube. Jadi mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar di luar sana, Aspek itu apa? Aspek Sulteng sebenarnya apa sih Mas?
4: Baik, pendengar RRI yang berbahagia. Jadi Aspek Sulteng ini kebetulan lahir di dua tahun ini, tepat yang Mas Joko sampaikan bahwa aspek ini adalah singkatan dari Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah. Sesuai dengan namanya aspek, karena ini kuliner, jadi dari segi keanggotaan dia lebih plural, maksudnya lebih menampung beragam usaha selama itu menyangkut makanan dan minuman, dan itu sudah sesuai dengan data anggota yang sudah turun. Di situ sudah ada pedagang sate, ada padang, ada bakso, ada nasi goreng, ada roti, ada minuman, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan kuliner. Alhamdulillah menjadi bagian dari keluarga besar Asosiasi Pedagang Kuliner atau Aspek Sultan.
3: Sebenarnya awalnya gimana, Jemar? Latar belakang berdiri Aspek apa? Dari sebuah kegelisahan yang dari grup sebelahnya dulu kemudian buat yang baru atau kayak mana sih, Mas?
4: Iya, jadi betul. Ini Aspek sebenarnya janinnya saja belum pernah terpikirkan dulu. Jadi ini bermula dari persoalan-persoalan teman-teman, kebetulan berkaitan dengan yang punya irisan pemerintah, terutama soal pajak, di mana tekanan-tekanan pemerintah, terutama Pemkot, terhadap teman-teman pengusaha kuliner ini cukup kuat, baik dari segi penerapan maupun cara sosialisasinya dan cara memberikan sanksi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini berkaitan dengan nilai jumlah yang ditetapkannya, yang mana sebelumnya sekian persen tiba-tiba berlipat-lipat persen. Nah, ini yang menjadi kegundahan, kegelisahan teman-teman semua. Nah, kalau saya kalau pertanyaan tadi dengan persoalan organisasi sebelah, saya kira organisasi sebelah itu memang saya akui sudah berjuang saat itu. Dari beberapa pernyataan ketua maupun saya perhatikan dari berita, memang mereka sudah berjuang. Namun pada kenyataannya mengalami kebuntuan dari cara komunikasi dengan pemerintah. Nah, dan itu terbukti dari bagaimana mereka mengumpulkan sesama anggota. Di situ mereka menyatakan untuk segera mengikuti apa yang menjadi permintaan pemerintah. Itu dari sisi pengurusnya. Tapi dari keanggotaan grassroots ini semuanya menolak. Nah, disitulah awal mula lahirnya aspek ini. Mereka bercurhat dengan kami, di mana-mana curhat, akhirnya ini tidak bisa didiamkan. Kita harus bergerak. Nah, dari situlah kami mencoba menghubungi tokoh-tokoh kuliner di Sulawesi Tengah ini, yang mana kami berpikir untuk melahirkan asosiasi kuliner ini harus lebih majemuk keanggotaannya dari beragam apa latar belakang usaha. Nah, disitulah kesepakatan-kesepakatan itu lahir sehingga terwujudlah aspek sampai pada hari ini.
3: Ya. Oke, dua dulu sebelum saya ke Mas Suko. Boleh tahu nggak ada berapa jumlahnya anggota saat ini?
4: Kalau data itu memang belum sempurna, karena memang keanggotaan ini cara mendatanya juga tidak belum maksimal. Tapi kalau dilihat dari gelombang euforianya teman-teman kuliner ini, ya kalau kota Palu saja, kalau 1000 sudah nggak bisa nampung itu, karena begitu semangatnya mereka. Ada salah satu wadah yang menaungi mereka semua, yang bagaimana mereka merasa ingin dijembatani persoalan-persoalannya. Nah, mungkin inilah salah satu jawaban bahwa lahirnya aspek ini memang bagian dari keinginan dari seluruh para pelaku kuliner.
3: Oh gitu ya. Oke, Mas Suko, kalau melihat hari ini adalah tahun kedua aspek ini berdiri ya, tahun kedua. Sebelumnya bukan jenengan berarti ketua panitianya.
6: Panitia itu dibentuk nanti ada kegiatan seperti ini.
3: Oke. Okay. Ya, kalau sampai hari ini
6: memang belum ada.
3: Oh, belum panitia, ada. Ya, belum kalau ada. Sampai hari ini persiapan kayak mana, Mas?
6: Alhamdulillah sejauh ini ya dari panitia sudah komitmen sejak awal ya. Persiapannya itu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita komitmenkan di awal. Seperti itu.
3: Ini apa? Temanya udah dirancang belum ya?
6: Sudah.
3: Apa sih temanya?
6: Temanya merangkul perbedaan,
4: merayakan kebersamaan.
3: Merangkul perbedaan, merayakan kebersamaan. makna yang ingin disampaikan apa sebenarnya itu? Kan ya, kalau merangkul apa tadi?
4: Perbedaan
3: gitu. Berarti kan kalau merangkul perbedaan mungkin jelas apa disampaikan Pak Ketua tadi ya, bahwa ini kan beragam pedagang
6: betul,
3: kuliner ya.
6: Betul, betul.
3: Itu apa makna besar dari itu, Mas?
6: Ya, kalau maknanya sih apa namanya? Karena kuliner ini kan dari bermacam-macam sajian ya, ada sate, ada bakso, ada Mas Joko. Nah, itu menurut kami itu sudah keberagaman. Kemudian masing-masing ini juga kan dilatar belakangi dengan suku-suku yang berbeda seperti itu. Jadi kami pakai tema itu supaya kita bisa menjadi satu gitu. Di bawah naungan aspek seperti itu.
3: Ini kalau kita hitung ini adalah tahun kedua. Mungkin ya, tahun pertama kemarin adalah masih persiapan-persiapan ya.
6: Ya,
3: ini boleh dibilang adalah pertama sebenarnya ya.
6: Perdana
3: sebenarnya ya. Kalau melihat kondisi ini, seberapa besar sih antusias dari anggota aspek yang sudah mencapai seribuan itulah?
6: Alhamdulillah untuk antusias dari anggota itu sangat positif. Dan sejauh ini juga bisa dilihat dari penggalangan dana yang kami lakukan, kemudian dari apa namanya sambutan mereka ketika kita datang meminta partisipasi itu sangat luar biasa. Jadi saya sangat meyakini, masih tetap komitmen sebagai ketua ya, acara nanti ya insya Allah akan sukses. Seperti
3: sampai itu. Aktivitas hari-hari apa, Mas?
6: Saya jualan pelaku apa? Usaha juga
3: apa
6: kuliner
3: apa
6: dari Sari Laut.
3: Sari Laut?
6: Iya, Mas Joko lah.
3: Oh gitu ya. Ya, dulu di grup sebelah juga berarti?
6: Ya, kita masih tetap sampai hari ini masih hari ini. Di grup sebelah.
3: Masih sempat ya.
6: Hari ini,
3: ya. Oke, semakin banyak berorganisasi kan banyak kawan ya.
6: Ya,
3: banyak kawan banyak rezeki ya. Bisa dijelaskan singkat nggak rangkaian kegiatan untuk tahun ini apa aja, Mas?
6: Rangkaiannya ya kita pertama itu silaturahmi, kita kumpulkan semua anggota aspek. Kemudian dirangkai dengan penyerahan sertifikasi halal itu yang di apa yang
3: oh menggandeng MUI berarti
6: ya,
3: Mas. Oh gitu, oke.
6: Kemudian intinya ya kita merayakan hari lahir aspek yang kedua ini. Untuk rangkaiannya ya kita undang dari dinas terkait mungkin. Kemudian ada Bapak Gubernur yang kami undang untuk memberikan sertifikasi halal secara massal.
3: Oke, satu dulu sebelum saya ke Mas Bino. Agenda apa ya? Agenda yang menjadi unggulan atau paling ditunggu sama masyarakat khususnya di komunitas aspek itu apa? Kan ya, pasti ada puncaknya itu apa, Mas? Menghadirkan siapa gitu dari luar, nggak ada nggak?
6: Ya, yang pertama ya dari Bapak Gubernur yang kita minta memberikan secara massal itu sertifikasi halal. Kemudian kami datangkan juga penyanyi-penyanyi sebagai hiburan dari Palu juga ada, dari luar kota juga ada. Jadi nanti acaranya itu ya mudah-mudahan bisa meriah seperti yang kita inginkan begitu.
3: Gitu ya.
6: Kita inginkan.
3: Puncaknya di mana? Kegiatan di mana kalau boleh tahu enggak?
6: Kegiatannya di JCC.
3: Wis.
6: Di JCC
3: Jalan Mama Jamin ya. JCC ini gaya nih asik. Gaya
4: iki. Sorasi tengah jadi
3: kita. Gaya. Oke. Mas Bino mungkin kalau bisa dipaparkan pada pendengar dan juga pemirsa YouTube malam hari ini, sebenarnya visi besar dari aspek itu apa sebenarnya yang ada di kepala Anda?
4: Yang jelas aspek ini kan memang seperti yang saya sampaikan di awal, lahir dari keinginan seluruh pedagang kuliner terhadap keresahan-keresahan menghadapi persoalan-persoalan di lapangan. Salah satunya persoalan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, yang bagaimana sampai saat ini pun mereka masih mengalami problem. Nah mungkin inilah salah satu bagian upaya kami sebagai pengurus untuk melahirkan aspek tadi, untuk menjembatani teman-teman supaya ada solusi yang terbaik untuk anggota dan pemerintah. Yang pada dasarnya kami ini seluruh pedagang kuliner tidak ingin atau dianggap tidak mau bayar, tapi ukuran atau kisaran nilai tadi yang harus lebih manusiawi. Nah, secara umum visinya ya tentu lebih pada bagaimana keberagaman tadi yang disampaikan oleh ketua panitia, keberagaman yang dilatar belakangi dari baik dari suku maupun perbedaan usaha ini bisa melebur jadi satu, cita-citanya satu, keinginannya satu, dan yang satu sama lain yang tadinya tidak mengenal menjadi kenal, karena ini satu-satunya organisasi yang berbasis pada kuliner yang lahir kali ini yang bisa merangkul semua pedagang kuliner. Dan itu terbukti Mas Joko, dari saya turun dalam hampir setahun ini, saya turun ke lapangan dari warung ke warung untuk membantu memproses sertifikasi halal. Itu sangat variatif. Mereka berduyun-duyun untuk meminta, Pak, supaya kami dibuatkan sertifikat halal. Nah, ternyata yang mendaftar ini cukup beragam, bukan hanya didominasi hanya Mas Joko, tapi ada Pak Su, semuanya ada.
3: Sebegitu besarnya antusiasnya mereka, apa memang selama ini tidak ada yang mewadahi berarti ya?
4: Iya.
3: Padahal kan ada grup sebelah juga yang ada di situ Mas sebenarnya.
4: Nah, saya kira ini persoalan program dan visi misi apa organisasi sebelah toh. Tapi yang jelas kami aspek memang fokus untuk bagaimana selain mewadahi, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi terkait masalah-masalah yang terbaru dari anggota-anggota kita.
3: Seberapa penting kemudian aspek bagi mereka Mas?
4: Tentu kalau dilihat dari lahirnya, justru itu mungkin lebih penting daripada tidur satu malam. Kenapa? Tidur satu malamnya mereka ketika masalah pajak itu belum selesai, seolah-olah mereka dihantui oleh perkara-perkara apa yang besok ini harus disegel warungnya, harus bertemu dengan polisi dan lain sebagainya.
3: Anda menyelesaikan itu berarti sama kawan-kawan termasuk Mas Suko juga kan, Mas Suko pelaku ini. Betul, Anda menyelesaikan itu berarti.
4: Alhamdulillah, bahkan kami sampai tempuh ke RDP, ke jalur apa perwakilan rakyat. Kami satu waktu bersurat ke Dewan DPRD Kota Palu untuk melakukan audiensi atau RDP untuk mencari solusi terkait bagaimana sikap-sikap pemerintah ini untuk bisa dijembatani. Kenapa? Ketika ini mengalami buntu, saya kira wakil rakyatlah yang harus kita tuntut untuk menyelesaikan ini.
3: Oke, dengan hadirnya aspek ini adalah tahun kedua, tapi kalau dari kacamata ini adalah perdana, dan kemudian ini semoga bisa terus bertambah jumlah anggotanya. Anda melihat dari kacamata seorang ketua aspek sendiri, keberadaan kuliner kita di Sulteng kayak mana Mas?
4: Kalau di sisi
3: dengan kondisi hari ini yang begitu sangat sulitnya
4: gitu. Ya, kalau dilihat dari apa keadaan ekonomi sekarang, memang ekonomi khususnya di Palu tidak sedang baik. Artinya memang dari segi penjualan mengalami penurunan, dari segi bahan baku juga fluktuatif. Kadang naik tinggi, turunnya jarang. Kadang-kadang stagnan di tengah-tengah. Nah, sehingga teman-teman ini mengalami kesulitan dalam memutar modal. Kadang pendapatan omset malam ini itu jangankan untuk bayar pajak, kadang diputar untuk modal kembali. Nah, dari sinilah keadaan ekonomi yang cukup sulit ini, sehingga kekhawatiran, sehingga kesulitan untuk apa membayar pajak tadi muncul, apalagi dengan desakan-desakan pemerintah dengan mengancam harus akan disegel dan ini. Nah, sehingga inilah lahirnya aspek untuk menyelesaikannya.
3: Mas Suko, kita lepas dulu persoalan hari ulang tahun. Siap. Anda melihat hadirnya aspek ini benar-benar sangat memberikan warna berbeda nggak di teman-teman yang Mas Joko lah misalnya, yang pelaku usaha sari laut?
6: Ya, sangat membantu, sangat membantu sekali, terutama yang seperti dibahas Bapak Ketua. Mengenai pajak, nah, itu dulu saya sangat ingat sekali itu ada dari pemerintah ya yang terkait dalam ini mungkin Satpol PP dan gabungannya. Itu hampir setiap malam itu mengintimidasi kami di warung-warung begitu.
3: Dua tahun kemarin ya, itu ya. Okay.
6: Jadi kami ini sangat gelisah. Luar biasa, pokoknya jualan itu dihantui dengan ini, takut kalau kedatangan dari dinas pajak dengan aparaturnya yang dibawa pada waktu itu. Jadi menurut kami selaku pelaku usaha ini ya memang sangat membantu. Dengan lahirnya aspek pada waktu itu sudah sedikit mulai mereda gitu.
3: Apa yang Anda sampaikan ke ketua aspek bersama teman-teman waktu itu ketika lagi tinggi-tingginya pajak retribusi yang dilakukan oleh pemerintah terkait?
6: Ya, itu berawal dari ya tadi dari organisasi sebelah.
3: Sampai ngeluh apa ke Mas Bino?
6: Ya, kami tertekan pada waktu itu ya, kami karena sendiri ya. Jadi dengan teman-teman itu kongko-kongko, jadi timbullah ayo kita menghubungi kembali Bapak Ketua kan begitu, siapa tahu ada solusi apa. Nah, kemudian ya saya selanjutnya enggak mengerti, mungkin Pak Ketua yang lebih paham untuk berdiri awalnya itu seperti apa. Yang jelas kami pelaku usaha itu selalu menyampaikan kepada organisasi kami pada waktu itu, organisasi sebelah, tapi pada faktanya sudah mental juga, artinya
3: berarti tidak... Kondisinya waktu itu Mas Suko, Mas Bino nggak ngerti apa-apa ini. Ini dorongan bentuk kegelisahan dari teman-teman di bawah. Ini nggak ada solusinya. Ya. Udah nyari Mas Bino aja lah, ya. Kalau gitu ya. Gitu ya kemarin berarti.
6: Karena sebagian anggota kami itu yang dari KWSLP, dari grup apa organisasi sebelah yang ditahu itu kan Pak Bino, Bapak Ketua KWSLP yang pertama kan, seperti itu. Jadi mungkin ada kedekatan emosional seperti apa. Jadi menyampaikan keluhan itu. Selain kepada organisasi sebelah itu, ya kita sampaikan juga kepada Pak Bino selaku ketua, mantan ketua pada waktu itu. Jadi kita minta solusi-solusi supaya kami tenang berjualan seperti itu.
3: Dan akhirnya bisa reda gitu waktu itu ya. Sampai nggak takut-takut lagi gitu ya ketika ya, ada.
6: Walaupun masih ada lah.
3: Oh, dikit-dikit ya. Oke. Boleh tahu nggak Mas Suko dan teman-teman dengan, kalau mungkin saya milahnya ke... apa yang Sari Laut aja dulu lah, dengan komunitas Sari Laut yang sekarang udah bergabung di Aspek, itu ada pertemuan bulanan nggak yang dilakukan di Aspek?
6: Kalau di Aspek sementara ini masih belum.
3: Tapi koordinasi WA gitu,
6: WA, di grup kita WA. Punya grup WA itu yang beranggotakan sangat banyak juga, jadi semua komunikasi itu di sana. Ya, kami sebagai pengurus juga di Aspek itu juga sering kumpul, gitu, sering ngumpul. Sering komunikasi, jadi tetap jalan walaupun belum ada rapat bulanan atau laporan setiap bulan untuk.
3: Tapi intens di melalui koordinasi di WA ya. Apa yang dibahas itu? Rogol pitik sing larang opo-opo ngono. Iya, berarti iku.
6: Tetap yang berhubungan dengan kuliner.
3: Oh gitu ya.
6: Terutama pajak tadi.
3: Oh gitu, terutama.
6: Ya, itu paling utama itu.
3: Ada hal yang lain gak yang dibahas, misalnya ada apa yang dibahas terkait dengan oh ada persaingan antar pedagang misalnya, ini kok Mas Joko ini gak sama harga dengan ini, ada gak seperti itu gak Mas Joko?
6: Gak ada, kalau Aspek ini kan organisasi yang membawai banyak jenis kuliner, jadi kita gak bisa berbicara tentang KWSLB saja. Nah, kalau masalah harga, KWSLB kan sudah punya organisasi sendiri dan dia bisa menentukan untuk kenaikan atau penurunan harga sesuai yang dia mau, seperti itu. Jadi kalau dalam hal harga, kami tetap ngikut KWSLB, seperti itu. Tapi kalau urusan pajak, ya kami ikut Aspek.
3: Oke lah. Mas Bino, mungkin dengan kondisi yang terjadi saat ini kan, dengan fluktuasinya apa ekonomi yang nggak menentu saat ini ya, ini sangat-sangat berpengaruh ke teman-teman pelaku usaha ya. Ada inovasi apa yang Anda lakukan? Misalnya apa, mau melakukan pemantauan terkait dengan tren kuliner apa yang lagi up di Sultan, di Kota Palu dan sebagainya? Ada gitu nggak, Mas?
4: Tentu kami sering melakukan kongko-kongko bersama dengan pengurus terkait langkah-langkah ke depan pasca perayaan ini, karena memang rencana sesuai dengan kesepakatan bersama pengurus pasca perayaan ini kita harus lakukan, atau katanya teman-teman, gaspul Aspek. Semua program kegiatan harus mulai diaktifkan. Salah satunya tentu menyikapi problem ekonomi, tentu kita lebih pada memberikan pengarahan teman-teman supaya lebih kreatif lagi bagaimana persaingan ini, karena persaingan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Bagaimana kita fasilitas pelayanan itu tentu harus terus di-upgrade dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira hanya bisa itu, terus mengikuti apa semacam seminar-seminar kadang ada yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait bagaimana penjual secara digital. Tentu tidak bisa kita hanya mengandalkan cara-cara lama, hanya konvensional. Sekarang ada penjualan melalui apa Grab, Maxim dan lain sebagainya, itu harus kita ikuti.
3: Itu kesiapan itu juga dilakukan oleh Aspek ya?
4: Itu mulai kita bicarakan, kita konsep supaya teman-teman lebih melek pada itu. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu Mas Joko, kami berkunjung silaturahim ke Dinas Perdagangan Koperasi Perindustrian, menyampaikan hal-hal ini supaya
3: yang kota atau provinsi?
4: Yang provinsi.
3: Oh, provinsi.
4: Supaya kegiatan-kegiatan dinas yang terkait dengan kuliner, baik itu pelatihan dan sebagainya, supaya kami dilibatkan. Karena pada kenyataannya teman-teman kuliner ini lahir dari orang desa, pemahaman kuliner hanya cara-cara desa. Nah, harus dibantu supaya naik kelas menjadi modern begitu.
3: Iya, dan itu mendapat apresiasi dari teman-teman dinas.
4: Alhamdulillah.
3: Yo pulo dewe, yo pulo pade marno.
4: Ah, itu cocok.
3: Suka di rewang-rewang.
4: Iya, betul.
3: Oke, kalau seberapa besar sih aplikasi yang dilakukan oleh teman-teman misalnya menggunakan media sosial sebagai sarana promosi kalau dari pemantauan Mas Bino saat ini?
4: Kalau saya perhatikan hampir 80% semua pedagang kuliner tuh sudah memanfaatkan itu jejaring apa medsos aplikasi itu. Terbukti dari bagaimana kami ketika berkunjung silaturahim, justru memang ketika saya perhatikan warungnya sepi, tapi ketika main di situ bilang warungnya saya itu Pak justru meningkat karena semenjak menggunakan aplikasi jejaring sosial tadi karena ada pembelian secara online. Nah, bukan berarti yang tidak ada pengunjung itu sepi. Nah, tapi biarpun begitu keadaan ekonomi yang sekarang memang tidak menentu, situasi bahan-bahan baku yang selalu mengalami fluktuatif. Mengelola keuntungan omset ini juga mengalami kesulitan. Apalagi saya mendapat informasi Pemkot menerapkan pajak air, pajak ini dan itu, cara pembayaran berubah-berubah dari yang membayar ke kantor harus sekarang harus melalui ini dan itu. Nah, tentu kesiapan-kesiapan yang ini yang belum ada sosialisasi tentu merepotkan kami. Belum sudah menghadapi ekonomi sulit, dipersulit lagi dengan keadaan pemerintah yang mempersulit kami juga.
3: Oke deh, kalau begitu kan ini saya yakin dan percaya melalui Anda selaku ketua di Aspek akan semakin majulah ke depan. Tapi apakah ada program pelatihan yang dilakukan oleh teman Mas Bino kepada anggota?
4: Melalui aspek ini justru kami dengan berkunjung ke dinas yang saya sampaikan di awal, memang kami akan mengupayakan salah satu program pelatihan-pelatihan ini menggandeng pihak-pihak ketiga termasuk salah satunya dengan dinas terkait, karena melihat perkembangan zaman bahwa perdagangan ini memang tidak bisa kita hindari dengan teknologi karena itu punya dampak yang cukup signifikan. Jadi kami akan mendorong teman-teman supaya melek gadget. Semuanya harus punya medsos sehingga bisa membantu untuk memajukan omsetnya.
3: Oke, saya menarik tadi seperti Anda sampaikan, rupanya Aspek ternyata lebih satu langkah lebih cepat daripada teman-teman di sebelah ya, anggota di sebelah yang mengurus memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal ya ke teman-teman. Itu juga dilakukan untuk PIRT-nya Mas, misalnya produk pangan industri rumah tangga. Kan Anda pasti teman-teman juga berusaha, misalnya ada istri dari Mas Suko atau mungkin teman-teman yang lain melakukan usaha yang lain misalnya.
4: Jadi begini, di aspek ini sifatnya terbuka membantunya. Kita memberikan himbauan informasi bahwa pemerintah dalam hal ini telah memberikan salah satu regulasi baru bahwa setiap usaha kuliner wajib hukumnya mengurus sertifikasi halal. Terkait dengan itu maka kami menghimbau dan menggandeng satu lembaga untuk bisa membantu semua anggota kami, dan itu sudah kami wujudkan satu tahun belakangan ini turun dari warung ke warung. Jadi terkait pengurusan, kami tidak hanya sebatas membantu kuliner saja. Siapa saja yang mau mengurus sertifikasi halal, kami akan bantu, baik itu usaha minuman. Dan itu paket pengurusan itu, Mas Joko, yaitu dimulai nanti setiap anggota yang mengurus itu kan akan dapat NIB.
3: Okay.
4: Terus sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini berisi sejumlah menu yang dijual. Dan itu gratis tanpa dipungut. Karena kami ada semacam memanfaatkan paket yang dari pemerintah kuota gratis. Jadi selama ini masih gratis, maka kami akan kejar terus supaya teman-teman terfasilitasi.
3: Alhamdulillah lah. Oke, kita sudah semakin jauh, gak kerasa kurang lebih 10 menit. Kita berbicara terkait dengan aspek di awal tadi, terkait dengan pajak dan seterusnya. Saya juga pengen bertanya satu hal kepada Anda, Mas Bino. Hubungan Anda dengan pemerintah daerah seperti apa sih sampai hari ini?
4: Pada dasarnya kalau bicara personal pribadi saya nggak ada masalah dengan pemerintah. Tapi kalau saya mengatasnamakan kuliner, tentu sampai sekarang tentu masih harus ada yang harus diselesaikan. Karena sampai sekarang kami belum merasakan puas dengan kebijakan-kebijakan ini. Meskipun secara umum tuntutan kami terkait pajak yang tadinya digembur 10%, ada penyegelan, terus kami melakukan penolakan dan perlawanan, sehingga alhamdulillah pemerintah pun menyikapi dengan bijaksana terkait keluhan-keluhan, karena kenyataannya memang begitu. Jadi memang kami berharap melalui media ini, saya mengajak pemerintah bahwa masyarakat kuliner ini, UMKM ini, masih perlu diberikan ruang seluas-luasnya, diberikan kemudahan bagaimana kami bisa berusaha dengan leluasa, bekerja dengan tenang, tanpa dihantui dengan persoalan-persoalan masalah pajak.
3: Tapi pernah ada dukungan nggak selama 2 tahun berdiri aspek dari pemerintah kota misalnya?
4: Kalau dukungan secara permodalan, kami merasa belum ada.
3: Belum ada sama
4: karena
3: sekali.
4: Karena dari laporan anggota maupun saya sendiri belum pernah mendapatkan itu.
3: Anda tidak merangsek lebih jauh untuk menjalin kerjasama dengan pihak perbankan atau mungkin lembaga pembiayaan?
4: Nah tentu kalau masalah itu, kami beberapa kali mencoba membangun komunikasi dengan lembaga perbankan. Karena kenyataannya banyak dari anggota kami memang membutuhkan itu, baik dalam bentuk kur dan permodalan dalam bentuk yang lainnya. Dan tentu makanya kesempatan ini saya mengajak para lembaga perbankan bahwa roda ekonomi di Kota Palu dimanapun itu ditentukan oleh kuliner-kuliner. Ini penyangga ekonomi yang sesungguhnya. Jadi harus diperhatikan, tanpa mereka-mereka ini bisa dikatakan separuh ekonomi Kota Palu bisa lumpuh. Nah tentu ini kan membahayakan kalau terus kami mendapatkan sesuatu gesekan, tekanan. Nah yang saya khawatirkan, kalau teman-teman ini kan tidak terorganisir dengan baik, tanpa dipandu oleh lembaga yang kami bentuk, terus mereka bergerak secara mandiri sendiri-sendiri, kan cukup menjadi masalah baru. Nah makanya oleh karena itu kami tetap selalu mengedepankan cara-cara persuasi dengan pemerintah begitu.
3: Oke. Mas Suko, harapan mungkin Anda kan selaku ketua panitia untuk HUT kedua ini aspek saat ini ya. Harapan bagi anggota aspek supaya organisasi ini semakin solid nantinya?
6: Ya, saya berharap acara hari ulang tahun yang kedua nanti itu berjalan lancar, sukses. Kemudian yang terpenting kami juga mengundang artis-artis yang luar biasa. Nanti akan tampil di sana dan kami tetap komitmen, pasti akan rame gitu. Jadi saya berharap kepada anggota semuanya lewat radio ini, mudah-mudahan acara nanti sukses dan bisa menjadi penyemangat baru gitu. Karena ini acara perdana dan langsung rame, kan tentunya kedepannya ada magnet gitu. Ketika kita membuat acara kembali atau membuat kegiatan-kegiatan aspek itu mendapat apresiasi atau mendapat dukungan yang baik dari semua anggota aspek.
3: Yang paling boom nanti apa itu ya? Apa kegiatan apa nantinya? Boleh tau nggak? Misalnya ada makan bakso eret-eret atau
6: itu pasti. Apa karena ini? Kami kan mengangkat kulinernya. Setidaknya kami juga bikin acara, membuat acara ini kan tentu mempromosikan produksi kami kan, seperti itu. Jadi kalau makan gratis itu sudah pasti nanti. Nah, itu sudah pasti kita adakan. Cuman sekarang ini kan panitia lagi bekerja, lagi berjalan. Jadi untuk menunya nanti konsepnya seperti apa, nanti dilihat dari hasil rapat yang berikut gitu.
3: Oh gitu ya. Ya. Satu terakhir deh, kalau ada masyarakat ingin menjadi sponsor misalnya atau mungkin mitra kegiatan, prosedurnya kan melalui RRI malam hari ini mereka dengar dan juga saksikan di YouTube RRI, misalnya aku tak pengen jadi sponsor atau jadi mitra lah di situ di aspek di hari-harinya nanti.
6: Sangat bisa.
3: Prosedurnya
6: kami
3: gimana, Mas?
6: Sampai hari ini masih tetap menerima sponsor dan juga donatur dari semua pihak yang tidak mengikat lah tentunya. Untuk konsep sponsor, ya tentu kami akan berikan proposal dulu dengan feedback yang sama-sama menguntungkan seperti itu.
3: Oke, gitu ya. Oke deh, ajakan mungkin kepada pendengar di luar sana untuk bisa hadir nanti tanggal piro?
6: Tanggal 8 Agustus 26
3: di itu JCC
6: jam
3: ya?
6: 1 di JCC Jalan Muhammad Yamin.
3: Sehari aja itu Mas ya?
6: Sehari.
3: Oh sehari.
6: Sehari.
3: Nyampe
6: sehari.
3: Malam berarti ya?
6: Enggak sampai, karena kami semua kan dari pedagang.
3: Oh ya. Gitu ya, tapi kira
6: yang jualan malam.
3: Tapi kira itu adalah hari pay nasional. Oke Mas Bino, satu terakhir deh, dua terakhir. Untuk bisa bergabung di Aspek itu syaratnya gimana sih Mas?
4: Sangat mudah. Jadi kami karena basis organisasi ini adalah basis kerukunan, okay, kemanusiaan. Jadi siapapun yang memiliki usaha kuliner apapun tuh jenisnya, tinggal menghubungi pengurus, bisa lewat telepon, bisa datang ke sekretariat untuk menyampaikan keinginannya bergabung menjadi anggota. Dengan senang hati kami akan menerima sebagai anggota Aspek. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini tentu ingin menyambung dari ketua panitia, saya mengajak semua pelaku usaha kuliner untuk berbondong-bondong, mengajak semuanya tanggal 8 itu bisa datang di gedung JCC. Tentu JCC ini seperti yang Mas Yoko sampaikan tadi, wah begitu. Memang ini tentu harus kita syukuri dan kita banggakan memang. Karena apa? Gedung apa sebagai ikon provinsi diberikan fasilitas ini diberikan oleh Aspek tentu merupakan bagian penyemangat bagi kami, karena ini langsung diberikan oleh didisposisi oleh Wakil Gubernur. Nah tentu ini doa restu dari beliau, dan beliau pun menyampaikan siap datang, siap hadir meramaikan itu. Dan ini tentu kebanggaan bagi kami, penyemangat bagi kami untuk terus berjuang bagaimana Aspek ini bisa maju, berkembang, memberikan yang terbaik untuk anggotanya.
3: Oke. Semoga sukses Mas ya, berdua ya. Oke lah, terima kasih pada Ketua Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah dan kemudian Ketua Panitia ya, Mas Suko, sudah hadir bersama RRI Palu, berbagi informasi dan juga inspirasi yang kita dengarkan bersama. Semoga keberadaan Aspek ini semakin memperkuat lah teman-teman para pelaku UMKM kuliner yang ada di Sulawesi Tengah, dan mengutip apa yang disampaikan tadi Mas Bino, bisa naik kelas lah, bisa naik kelas, semakin inovatif dan tentunya berdaya saing dan menjadi kebanggaan Sulawesi Tengah. Mari terus dukung produk lokal dengan memberi dan dengan membeli dan juga bisa menikmati kuliner yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Ini adalah karya anak daerah, dan saya juga Nur Cahyo Sujari pamit, sampai jumpa di program Ngobras berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
4: Waalaikumsalam.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun penonton. Untuk khusus anggota kita laksanakan tetap target persisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat

0: membuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
1: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Melalui kegiatan ini ada beberapa pemberi, pertama dari Jardim, saya dari Kabupaten Kerangkara kita dari Kementerian Lembaga, juga BPR. Sama-sama
0: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
2: Rekor terkini dipegang siapa?
3: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tabak tampil persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak kemudian untuk open sendiri. Kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
0: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin pelindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga sekali lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugulaloyo dan Kecamatan Tafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Terambano menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Star segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ami Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: fenomena fatalis.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu

0: masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.

0: di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Kami sejarah pers. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan, lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
2: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu. Bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada perjuangan yang sangat dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
4: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan yang bisa pertama di Kabupaten Agam. Bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
3: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya. Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
5: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stuart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijala Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari ini. Dan selanjutnya untuk umat Katolik dimanapun mendengarkan siaran kami, kita akan bersama di program Mimbar Agama Katolik malam hari ini dengan topik teladan iman Santo Yakobus Rasul, akan disampaikan oleh Anastasia Yunianti.

LV. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih, secara khusus umat Katolik di Keepiskopan Palu dan juga saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Anastasia Yunianti bisa hadir kembali dalam ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga damai sejahtera dan perlindungan Bunda Maria senantiasa menyertai keluarga, karya dan segala kehidupan kita di malam hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini tanggal 25 Juli dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia adalah salah satu murid pertama Yesus, anak dari Zebedeus dan saudara dari Yohanes. Melalui mimbar radio pada malam hari ini kita diajak bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang sangat manusiawi sekaligus sangat ilahi. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang manusia biasa yang penuh dengan ambisi diubah oleh perjumpaan dengan Yesus sebagai seorang saksi iman sejati yang menyerahkan seluruh hidupnya. Peringat yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak, kita menyerahkan acara saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terkhusus Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami belajar meneladani para orang-orang kudus-Mu yang pada malam hari ini kami akan merenungkan tentang bagaimana perjalanan hidup dari Santo Yakobus Rasul. Kami mohon berkat-Mu, hikmat-Mu, dan terang Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu dimampukan untuk merenungkan, bahkan renungan ini bisa menguatkan iman kami. Kami menyerahkan pertemuan kami pada saat ini Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Mari umat-umat terkasih, kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabdanya. Dilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, mari kita sejenak membayangkan latar belakang Santo Yakobus ini. Ia bukan seorang teolog,
bukan penguasa, dan bukan juga orang suci yang sejak lahir dia suci. Yakobus adalah seorang nelayan tradisional di daerah Galilea. Suatu hari ketika Yakobus dan saudaranya Yohanes sedang sibuk di dalam perahu bersama ayah mereka, Zebedeus, untuk memperbaiki jala. Jadi mereka ini bersaudara, Yakobus dan Yohanes bersaudara, anak dari Zebedeus. Mereka bekerja setiap harinya menjadi penjala ikan karena profesi mereka sebagai nelayan. Itu perjumpaan yang pertama dengan Yesus. Alkitab mencatat mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti Yesus. Itu adalah perjumpaan yang radikal. Yakobus berani meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kemapanan ekonomi sebagai nelayan demi mengikuti sebuah panggilan Yesus. Jadi pada saat mereka sedang memperbaiki jala, Yesus memanggil mereka dan mereka langsung meninggalkan jala itu dan pergi mengikuti Yesus. Namun apakah setelah ikut Yesus, Yakobus langsung otomatis menjadi seorang pribadi yang berubah menjadi orang yang suci? Ternyata tidak. Saudara-saudara terkasih, karakter aslinya tidak hilang begitu saja. Yakobus dan Yohanes ini memiliki sifat yang temperamen, meledak-ledak, dan keras kepala. Mudah emosi ya. Begitu kerasnya watak mereka. Sampai-sampai Yesus menjuluki mereka sebagai Boanerges, yang artinya anak-anak guruh atau anak-anak petir. Pernah suatu ketika di sebuah desa di Samaria, ada yang menolak menerima kehadiran Yesus, dan reaksi Yakobus langsung menyala-nyala dan berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Itu karakter Yakobus pada saat awal dasar dari karakter asli dari Yakobus. Jadi seorang yang mudah emosi, mudah marah. Yakobus mengira bahwa mengikuti Yesus berarti memiliki kuasa untuk menghancurkan orang yang tidak sepaham. Ia mengira iman adalah soal dominasi dan kekuatan. Tetapi nyatanya tidaklah demikian. Meskipun watak keras, Yesus melihat potensi besar di dalam diri Yakobus. Yakobus dimasukkan ke dalam lingkaran murid Yesus sebagai murid kesayangan, yakni tiga murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus melayani, yakni Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan Yakobus adalah salah satu dari murid inti itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Yesus, dan hanya tiga orang ini yang selalu diajak untuk bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Yang terlihat secara besar mujizatnya adalah ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Anak Yairus itu sudah meninggal, dan dalam perjalanan itu Yesus membangkitkan anak Yairus itu. Itu adalah mujizat yang besar yang disaksikan secara kasat mata oleh Yakobus. Dan yang kedua adalah ketika Yesus berubah rupa di Gunung Tabor. Di situ murid ini juga melihat bagaimana kuasa Allah yang ilahi itu berubah rupa menjadi wajah yang berkilau-kilauan, dan ada begitu banyak malaikat dan bersuara pada saat itu, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan yang ketiga, hal besar yang dilihat oleh Yakobus adalah pada saat Yesus sedang berdoa sampai mengucurkan darah saat sebelum ia diadili. Hal besar yang dilakukan Yesus itu dengan kasat mata dia alami, dan dia sebagai murid-murid yang benar-benar disayangi oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, itu adalah kisah tentang Yakobus yang bagaimana selalu bersama-sama dengan Yesus dan salah satu murid terpilih dari antara 12 muridnya. Dan mari kita lanjutkan dengan menggali tentang Injil yang kita baca tadi. Ya, pada saat Yesus sedang berjalan di Yerusalem, dalam perjalanan Yesus baru saja bernubuat
dengan sangat sedih bahwa ia akan ditangkap, diludahi, disiksa, dan disalibkan. Namun apa yang terjadi di tengah nubuat penderitaan itu, Ibu Yakobus dan Yohanes datang mendekat, bersujud di depan Yesus dan meminta sesuatu yang sangat duniawi. Sang ibu berkata, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Di belakang sang ibu ada Yohanes dan juga Yakobus yang sedang tersenyum penuh harapan. Tentu permintaan dari ibunya ini secara manusia, karena Yesus dan karena dua murid, Yakobus dan Yohanes ini adalah murid kesayangan dan kemana-mana selalu dibawa. Tentu sebagai seorang ibu berharap kedua anak ini punya jaminan akan kehidupannya nanti. Sang ibu memahaminya bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai raja atau memiliki kerajaan seperti yang dunia miliki. Yang ia pahami adalah itu. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak demikian. Yesus datang ke dunia untuk memberi damai sejahtera dan kerajaan yang abadi. Bukan seperti yang dunia tawarkan, yakni kekuasaan, kehormatan, dan juga semua hal baik yang secara kasat mata pasti diinginkan oleh orang. Tapi Yesus datang tidaklah demikian. Ada ayat yang kita akan baca nanti tentang bagaimana perbedaan kehidupan di dunia yang secara manusia memahaminya dengan kerajaan yang dipahami dan diberikan, ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus memandang mereka dengan tatapan penuh kasih pada saat ibunya meminta dua hal yang besar di dalam kehidupan mereka. Secara khusus, mereka diberi tempat yang terbaik oleh Yesus di kerajaannya. Itu harapan orang tua. Tapi Yesus berkata, "Sanggupkah kamu meminum cawanku?" Dan mereka berkata, "Saya sanggup." Mereka tidak paham tentang apa yang dijawab dari pertanyaan Yesus itu. Dengan percaya diri, Yakobus dan Yohanes menjawab, "Kami dapat." Mereka menjawab dapat karena mereka membayangkan tentang tahta emas, bukan tentang salib, bukan tentang penderitaan. Tetapi Yesus mengkonfirmasi kata-kata mereka dengan sebuah nubuat, "Cawanku memang akan kamu minum." Mendengar yang terkasih, mendengar permintaan egois itu, ke-10 rasul lainnya menjadi marah. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga punya ambisi yang sama. Mereka kesal karena Yakobus dan Yohanes mengambil star duluan untuk mencari muka di depan Yesus akan permintaan mereka. Yang karena mereka pahami, kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu adalah kerajaan dunia seperti yang di Kekaisaran Romawi. Jadi ada begitu banyak orang-orang penting yang akan nanti akan dilayani ketika kita menjadi orang penting. Ya, melihat perpecahan dan persaingan tidak sehat di antara para muridnya, Yesus memanggil mereka semua. Disinilah Yesus melakukan revolusi nilai, yakni perubahan cara pandang mereka tentang arti status, kekuasaan, dan kehormatan. Yesus berkata kepada mereka, dan kata-kata ini juga menggema di telinga kita pada hari ini melalui radio ini, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Dunia mengajar kita orang besar adalah orang yang memiliki banyak pelayan, orang yang perintahnya dituruti, orang yang duduk di kursi empuk dan dilayani. Tetapi Yesus menegaskan di dalam kerajaan Allah, orang besar adalah orang yang paling banyak melayani, orang yang paling siap membungkuk, dan orang yang siap berkorban bagi sesamanya. Yesus menutupnya dengan memberikan dirinya sebagai teladan, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pendengar yang terkasih, lalu bagaimana akhir hidup Yakobus? Apakah ia tetap menjadi anak guru yang gila hormat dan berambisi menjadi orang terhormat? Sama sekali tidak. Setelah mengalami peristiwa kebangkitan,
kebangkitan Yesus dan menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mata rohani Yakobus terbuka total. Ia mengerti apa arti meminta cawan. Ia tidak lagi mengejar kursi materi duniawi. Ia pergi mewartakan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Dalam Kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 2 tercatat sebuah kalimat pendek yang sangat berdarah, namun agung. Raja Herodes Agripura membunuh Yakobus, saudara Yesus, dengan pedang. Ayat itu berbunyi, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Yakobus membuktikan kata-katanya, ia meminum cawan Kristus sampai habis. Ia menjadi rasul pertama di antara 12 rasul yang mati sebagai martir. Ia melepaskan kepalanya demi mahkota abadi di surga. Ambisinya yang dulu egois telah dimurnikan menjadi ambisi untuk mencintai Kristus sampai mati. Ya, kenapa Raja Herodes pada saat itu memenggal kepala Yakobus, meminta orang untuk membunuh Yakobus? Karena setelah Pentakosta, mereka dicurahi Roh Kudus dan mereka punya keberanian untuk mewartakan Injil. Dan pada saat itu Raja Herodes sedang berkuasa, dia tidak menyukai orang-orang mengimani Yesus. Sehingga pada jemaat mula-mula, semua ingin dimusnahkan oleh Raja Herodes. Dan Yakobus adalah salah satunya orang yang dipenggal kepalanya pada saat itu. Ia sedang berjuang membuktikan bahwa cintanya kepada Tuhan sungguh-sungguh tuntas. Apa yang dialami Tuhan Yesus yang menderita karena aniaya orang-orang yang tidak percaya, demikian juga dia mengalaminya. Sehingga apa yang Tuhan Yesus sampaikan, cawan itu akan kamu minum, dan ia telah meminumnya. Dengan ketika ia martir, mati dipenggal karena memberitakan Injil. Saudara pendengar terkasih, kisah Santo Yakobus ini membawa refleksi bagi kita yang hidup di zaman ini. Mari kita koreksi motivasi kita dalam beragama, dalam melayani. Apakah kita aktif di gereja, sebagai pengurus lingkungan, sebagai anggota kor, sebagai prodiakon, sebagai aktivis paroki, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah pelayanan-pelayanan keluarga dan juga pekerjaan kita, apakah yang kita sedang cari? Apakah kita cari nama baik supaya dipuji orang, supaya dihormati, supaya dianggap suci, atau supaya dianggap hebat daripada orang lain? Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa esensi mengikuti Yesus bukanlah mencari panggung kehormatan, melainkan mencari ruang pelayanan. Apa yang pernah dialami oleh Yakobus di awal, dia belum demikian mengenal Yesus. Ia ingin tentunya dihormati orang. Tetapi setelah ia benar-benar percaya kepada Yesus, ia menyadari siapa dirinya.

atau tepuk tangan manusia. Hal ini memang tidak mudah, namun kita butuh proses belajar tentang bagaimana kita menghargai diri kita sebagai pengikutnya. Seperti dalam firman-Nya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat ini menegaskan kita tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau peduli pada orang lain, orang yang tidak selalu ingin kita dinomorsatukan, orang yang berambisi untuk mencari validasi dan hal-hal yang mengarahkan ke aku dan aku. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang pelayan karena ia berkata dalam teladannya, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberkati, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mungkin berat kita lalui. Kita lewati bahwa setiap hari kita harus menjadi orang yang selalu rendah hati, tidak menyombongkan apa yang kita miliki, dan juga sadar akan siapa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita orang yang sudah dicintai oleh Tuhan, sehingga hidup kita adalah menjadi berarti ketika kita mampu berbagi dengan orang lain, ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin tidak harus besar. Ketika kita ingin memberi yang besar, apa daya ketika kita tidak mampu, maka kita tidak demikian melakukannya. Tapi bagi saya pribadi, ketika saya ingin melakukan sesuatu yang baik, yang kira-kira bermanfaat, sekalipun saya tidak memiliki banyak hal, cukup saya memberi senyuman dan keramahan bagi orang lain. Kita menjadi seorang pelayan, bukan berarti kita rendah, tetapi kita sadar tentang siapa kita dan orang di depan kita dan sekeliling kita adalah orang-orang yang perlu kita kasihi dan pedulikan. Pendengar yang terkasih, sebagai penutup perenungan mimbar agama Katolik hari ini, mari kita mohon bantuan doa dari Santo Yakobus Rasul. Semoga ego kita yang seringkali meledak-ledak, seringkali tidak terkendali, keinginan-keinginan kita dihargai, seperti guru dimurnikan oleh Tuhan menjadi semangat kasih yang lembut namun kokoh. Mari kita tidak lagi menuntut posisi yang nyaman di dunia, melainkan memohon pundak yang kuat untuk memikul salib kita setiap hari. Sebelum menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita hening sejenak, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan iman Santo Yakobus Rasul yang kami peringati pada hari ini. Melalui proses kehidupannya, Engkau mengajar kami bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk tidak bisa diubah oleh Tuhan. Bebaskanlah hati dan pikiran kami dari racun ambisi dunia, kesombongan, keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Anugerahkanlah kami hati seorang hamba, agar dimanapun kami berada, di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, kami senantiasa memancarkan kasih-Mu melalui pelayanan yang tulus. Berkatilah seluruh pendengar radio pada hari ini, jagalah kesehatan mereka, dan tuntunlah langkah kaki mereka di jalan-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yakobus Rasul, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Anastasia Yunianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada program dengan tema-tema di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Salve, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat malam pendengar dimanapun berada. Bahagia rasanya bisa kembali menemani waktu istirahat Anda dalam program Ruang Rindu, lagu lawas mancanegara. Sebuah ruang nostalgia yang menghadirkan kembali lagu-lagu terbaik yang tidak lekang oleh waktu selama beberapa jam ke depan lah, sampai jelang pukul 24. Ya sampai tutup lah. Akhir pekan ini kita akan bersama menikmati karya-karya emas dari para legenda musik dunia, mulai dari ya 80, 70, 80, 90-an lah. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi teman perjalanan mengiringi kisah cinta Anda, persahabatan, sampai kenangan indah bersama keluarga. Kalau berbicara tentang musik, musik itu kan punya kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan beberapa nada, kita kembali tiba-tiba mengingat seseorang, mengingat sebuah tempat, bahkan sebuah momen yang sudah lama berlalu. Itulah mengapa lagu-lagu lama itu selalu punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Malam ini kami ajak Anda untuk menikmati bersama alunan melodi yang sederhana tapi penuh makna, lirik yang benar-benar basontong li ulu hati, tidak likat sampai menyentuh hati lah, maksudnya kayak gitu ya, serta kualitas musik yang tetap dikenang lintas generasi. Kita buka perjalanan nostalgia malam ini dengan lagu-lagu legendaris yang begitu dikenal di seluruh dunia.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

orang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Pendengar, semakin jauh perjalanan waktu kita untuk malam hari ini. Dan tahukah Anda, banyak lagu-lagu lama yang hingga saat ini masih sering diputar di radio, di film, sampai konser-konser musik. Bahkan generasi saat ini pun perlahan mulai mengenal kembali lagu-lagu klasik melalui media sosial atau juga berbagai platform digital. Nah, musik klasik barat itu bukan hanya menghasilkan bukan hanya menghadirkan melodi yang indah, tapi juga punya cerita tentang kehidupan, harapan, perjalanan cinta manusia. Jadi tidak heran lah kalau karya-karya kayak semacam Elton John, Bee Gees, ABBA, The Carpenter, Lionel Richie, sampai Michael Jackson itu menjadi favorit hingga saat ini. Kita akan mendengarkan lagu

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Fields Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya, juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Mr. Gill, hey Vince.
1: Hey Vince.
2: Look, Vince.
3: Vince, we need to talk to you for just a second. Over here.
2: Vince, look over this way, would you?
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 1.